0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di Asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabulnya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi. nasi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dugaan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nama saya Bram Adi juga yang akan menemani Anda ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi?

Mendingan kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten pagi ini mengenai Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi Mandiri Kewilayahan Bidang Lalu Lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi ini juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan Operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamtib Selit Lantas yang berkeselamatan. Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Menurut Agus, pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar, Rabu 3 Juni 2026 adalah peringatan Hari Sepeda Sedunia. Pendengar, peringatan Hari Sepeda Sedunia ini diperingati setiap tanggal 3 Juni pada setiap tahunnya ya, dan Hari Sepeda Sedunia resmi ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018. Pendengar, penetapan tersebut mendapat dukungan negara-negara anggota PBB untuk mendorong mobilitas yang lebih berkelanjutan. Dan untuk memperingati Hari Sepeda Sedunia juga pada pagi hari ini ya di Banten Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan menghadirkan ya dialog Hari Sepeda Sedunia 2026, pendengar, dengan Bapak Wanto Siswoyo ya, selaku penasehat sekumpulan Ontel Cilegon. Dan untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya mengenai tema kita pada Banten Menyapa pagi hari ini ya, bisa langsung kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 tetap mencatat surplus sebesar 0,09 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Menurut Budi, surplus April 2026 ditopang sektor non-migas yang mencatat surplus 3,53 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, sektor migas mengalami defisit sebesar 3,44 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini turut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kondisi tersebut membuat biaya berwisata dan berbelanja di tanah air menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Khusnunia Khalim, menilai fenomena tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional. Namun menurutnya kondisi itu juga tetap menyimpan tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami menghadirkan Banten Menyapa untuk Anda. Dan hari ini spesial Hari Sepeda Sedunia 2026 pendengar. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama Bapak Wanto Siswoyo selaku penasehat Sekumpulan Ontel Cilegon atau Sekonci ya. Kita sapa terlebih dahulu ya Bapak Wanto, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, Mas siapa?
0: Mas Bram.
1: Mas Bram, selamat pagi Mas, selamat beraktivitas ya.
0: Iya, kabar baik hari ini Pak Wanto?
1: Iya, kabarnya lumayan, Alhamdulillah, baik.
0: Ya. Kemarin yang diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia Pak. Bagaimana dari Pak Wanto sendiri ya memaknai Hari Sepeda Sedunia ini?
1: Ya, terima kasih Mas. Hari Sepeda Sedunia itu jatuh pada tanggal 3 Juni sebetulnya ya. Tanggal 3 Juni ya, di Indonesia ini peringatan tahun ini diramaikan dengan berbagai kampanye transportasi ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan dan ada yang back to work atau bekerja menggunakan sepeda menuju ke tempat kerja atau dan lain sebagainya, bahkan Pemkot Cilegon udah mulai ya setiap hari Jumat karyawan Pemkot itu sudah harus memakai sepeda gitu. Seperti itu Pak.
0: Baik, lalu pada peringatan Hari Sepeda Sedunia 2026 ini dari komunitas Sekunci sendiri apakah memperingati juga dengan kegiatan apa gitu Pak?
1: Kebetulan pada tanggal 24 Mei-nya kemarin kita ini sebagai tuan rumah untuk star perjalanan karena dilaksanakan ini yang kedua kalinya di Indonesia itu di Prambanan Mas ya. Di Prambanan itu dengan mengumpulkan semua apa organisasi sepeda tua di dunia gitu. Yang dulu yang pertama itu diadakan di Bali. Sekarang kemarin tanggal 24 puncaknya itu diadakan di Prambanan. Dan didahului dengan kegiatan bersepeda jarak jauh khusus untuk wilayah barat itu startnya di Menara Mercusuar Anyer atau titik nol dari Jalan Dendels itu berangkat tanggal 13 Mei dengan rata-rata sehari ngontel ya istilahnya, sehari ngontel 100 kilometer itu sampai Prambanan itu tanggal 22-an, jadi udah siap acara untuk menyambut itu namanya IPCA atau International Veteran Cycling Association gitu. Nah, dimulai kegiatan dengan bersepeda jarak jauh berangkat dari Anyer tanggal 13 dan dilepas oleh Pak Wali Kota Cilegon, diwakili oleh Pak Haji Didin. Nah, kita melepas tanggal 13 gitu ke sana. Pesertanya sendiri itu untuk timnya itu berangkat, tim utama itu ada 10 orang yang bersepeda. Tetapi pengiringnya itu banyak dari setiap komunitas sepanjang jalan Dendels itu selalu bergabung. Sehingga sampai dengan Prambanan itu jadi jumlahnya jadi banyak gitu Pak. itu di apa kegiatan pembukanya, dan kita mengikuti acara itu di Prambanan gitu Pak.
0: Baik, berarti dari Cilegon sendiri tadi 10 terus sampai Prambanan bertambah banyak Pak ya?
1: Iya, karena kita dari jalan itu selalu melibatkan dari komunitas-komunitas yang ada di jalan gitu. Seperti Cilegon berangkat 10, tetapi pengiringnya kan banyak gitu Mas. Terus nanti Serang ada tuh yang gabung. Tangerang ada yang gabung, Jakarta ada yang gabung, Bekasi sampai Pamanukan, Indramayu, Cirebon terus bergabung ke sana sampai akhirnya di sana kumpul banyak begitu, Mas Bram.
0: Baik, lalu untuk antusiasme dari masyarakat Cilegon sendiri terhadap sepeda ontel ini seberapa besar Pak? Kira-kira saat ini?
1: Lumayan besar ya, karena kami secara ini anggotanya sendiri udah lumayan banyak Mas ya. Itu anggota sih sekitar 200 lebih ya kita. Walaupun semenjak COVID ini rada-rada berkurang ya, tapi kita bina terus gitu. Semenjak COVID itu berkurang kegiatan itu. Pertama itu, kedua terbukti dengan Pemkot Cilegon juga mengambil kebijakan seperti itu. Ya, jadi diadakan khusus ya setiap hari Jumat untuk bekerja menggunakan sepeda ontel. Itu atau istilah Car Free Day juga masuk ke situ.
0: Baik, berarti 200-an lebih ya dari Cilegonnya sendiri Pak ya?
1: Dari Cilegon itu kita mempunyai komunitas yang bernama Sekoci ya Mas ya, Sekumpulan Ontel Cilegon. Nah, kami membentuk semacam perwakilan-perwakilan atau korwil ya, koordinator wilayah itu dari mulai Cilegon Kota, Merak, Anyer, Keramat Watu, bahkan ada juga yang di desa Mancak atau Lebak Kelapa gitu ya Mas ya, kita mempunyai hampir 11 korwil gitu. Menyebar nanti sewaktu-waktu kita kumpul, bahkan sekarang setiap hari Minggu pagi juga masih ada kumpul walaupun gantian gitu ya Mas ya, nggak selalu orang itu karena masing-masing punya kesibukan juga. Gitu Mas Bram.
0: Lalu untuk Sekoci sendiri ini berdiri sejak kapan Pak? Sudah berapa lama nih berdiri?
1: Sekoci itu berdiri itu tanggal saya 18 April 2016 Mas. 2006, 2006.
0: 2006 ya.
1: Ya.
0: Berarti
1: ya.
0: Sudah 20 tahun ya eksis ya di Cilegon ya.
1: Iya, 20 tahun, sekitar 20 tahun ya.
0: Lalu untuk acara-acara rutinnya selain yang disebutkan tadi ya, mungkin dari Car Free Day ataupun tadi kumpul ya setiap minggu gitu. Apakah ada lagi gitu atau bersepeda kemana gitu Pak?
1: Oh ya Mas, kita membagi tiga anu ya, yaitu acara yang mingguan ya, setiap kali minggu kumpul biasanya. Setelah kumpul itu kita anjang sana ke salah satu korwil, umpamanya korwil Anyer atau korwil Merak, itu yang apa itu acara mingguan ya. Acara bulanan biasanya kita ke agak jauh tapi masih satu provinsi lah Mas. Utamanya kita berkunjung ke tempat-tempat wisata dan sebagainya gitu. Dan itu kegiatan itu bisa 3 bulan sekali gitu. Terus yang jarak jauh ya seperti kita mengikuti acara di Prambanan ini itu paling setahun sekali. Selain itu kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti sosial. Bakti sosial. Ya walaupun memang saat ini kami dari Sekoci itu ya agak masih belum padat lagi kegiatannya. Itu kita pernah melakukan kegiatan sunatan massal atau bedah musola, umpamanya kita menemui pada saat pada saat kita jalan ke suatu daerah, kita menemui umpamanya musholah yang tidak layak gitu ya, tidak layak, terus kita rundingan, gimana kita bedah, kita perbaiki. Itu salah satu contoh itu kegiatan.
0: Baik, berarti ada acara bakti sosial juga ya. Dan kalau tadi sempat disebutkan juga ya, touring jauh setahun sekali, mungkin tadi disebutkan ke Prambanan juga. Nah, paling jauh kemana Pak?
1: Barangkali Denpasar ya Mas ya, tahun 2018. Denpasar ya, itu kita berangkat hari... kalau 10 Oktober itu hari apa tuh Mas?
0: 10 Oktober
1: hari Afri ya? Iya. 10. Terus 28 Oktober Mas. 28 Oktober berangkat, nyampe sana adalah 10 November hari pahlawan gitu. Nah, kita sama-sama startnya juga di titik nol Anyer.
0: Iya.
1: Ya prosesnya seperti yang tadi gitu, begitu setiap jalan itu ada ya alhamdulillah kami punya komunitas seluruh Indonesia itu. Ya memang waktu ke Bali itu ada yang peserta dari Sabang ya, titik nol Indonesia Sabang. Itu terus ya bergabung di jalan gitu. Semakin banyak dan ke Denpasar gitu. Itu tahun 2018
0: gitu Mas. Berarti paling jauh ke Denpasar ya, sampai menyeberang pulau Pak ya.
1: Iya, atau kalau kegiatan-kegiatan itu ya setiap kali komunitas di masing-masing daerah mengadakan acara, kita diundang ya, seperti ke Metro, Pring Sewu gitu, terus Bandung, Jogja gitu ya, kita ikut seperti itu. Nah, biasanya enggak semuanya ngontel Mas, ada yang berkendaraan ya gitu, karena tidak semua anggota itu kenceng-kenceng tenaganya. Jadi ada juga yang yang udah ya walaupun hanya punya semangat, tapi kita tetap mendampingi gitu untuk yang bersepeda gitu langsung. Dan biasanya kalau bersepeda itu di suatu acara itu memang diperlakukan khusus untuk yang ngontel gitu ya, beda dengan yang berkunjung ini. Jadi yang mengontel itu biasanya perlakuannya memang agak lumayan bagus gitu ya, apalagi biasanya ada pengontel terjauh, pengontel tertua, pengontel termuda dari jarak jauh. Seperti itu Mas.
0: Baik, biasanya kalau perjalanan jauh seperti itu, apa saja sih Pak yang perlu disiapkan ya bagi para pengontel sendiri nih?
1: Yang pertama adalah fisik, barangkali itu ya fisik, baik fisik orangnya atau fisik sepedanya gitu ya Mas ya. Walaupun kita di jalan punya apa namanya tim apa sih Mas namanya, yang penjaring barangkali rusak atau apa seperti itu. Itu untuk persiapan materi dan ini nggak begitu mengkhawatirkan, karena di setiap jalan itu kita selalu di portal oleh komunitas setempat, mampirlah ini, harus makan dulu, harus ini, terus perlengkapan kita diperiksa sama teman-teman setempat itu, yang sepedanya dilihat layak nggak, bagus orangnya dilihat, kalau terus dibekelin, terus dilepas baru. Ya seperti umpamanya contoh Cilegon ya. Cilegon udah di portal sama Serang. Nanti Serang lagi di portal sama Tangerang. Jadi selalu rame.

0: Baik. Kalau ngomongin soal dirawat ya, nah kan sepeda ontel ini sepeda tua Pak ya. Nah, gimana sih cara merawatnya agar tetap sehat ya dalam artian si sepedanya ini Pak?
1: Ya memang tidak semua bengkel-bengkel itu, terutama bengkel-bengkel yang muda ya, mempunyai kemampuan untuk merawat atau memperbaiki. Tapi ada, masih ada lah orang-orang tua yang buka bengkel seperti di Cilegon itu ada juga. Karena memang sepeda tua itu mempunyai apa karakteristik yang beda. Ya mungkin ada yang sepeda tua itu yang biasa gitu, yang menggunakan torpedo, terus tidak ada transmisinya, perginya gitu. Tapi ada juga yang pakai oper gigi gitu, dengan transmisi 3 percepatan gitu, walaupun itu tidak kelihatan di luar, nggak seperti sepeda sekarang kan lihat oper giginya itu kan kelihatan, kalau ini nggak ada istilah internal hub-nya itu, internal hub. Jadi semacam transmisinya itu nggak kelihatan ada. Itu memang produksi Inggris ya. Saya lupa namanya, itu ada 3 percepatan. Nah itu biasanya hal-hal yang itu yang perlu kita rawat, karena kalau yang lain sih masih bisa oleh bengkel-bengkel biasa ya. Kalau untuk yang itu memang ada bengkel khususnya gitu Mas.
0: Berarti cukup rumit lah ya perawatan dari sepeda ontel ini sendiri Pak?
1: Enggak juga ya Mas, karena alat yang saya sebut tadi itu kok kelihatannya kok enggak pernah rusak ya Mas ya. Produksi tahun 40-an, tahun 50-an kok masih enak gitu ya sampai sekarang itu. Dan jarang sekali. Kemudian perawatan-perawatan yang lain sih biasa Mas, bengkel biasa juga bisa Mas. Jadi enggak ini paling kita ngelap atau apa gitu.
0: Berarti enggak begitu susah. Enggak begitu ya. Susah ya, cukup mudah ya, Pak.
1: Ya, tapi pertama itu, kedua memang sepeda ontel itu kan enggak manjat gunung ya Mas ya. Paling di daerah datar ya, daerah datar atau ya enggak begitu ekstrim ininya. Cuma untuk ketahanan bersepeda aja, bukan ketahanan untuk nanjak gunung, turun gunung seperti hanya mountain bike dan lain sebagainya gitu Mas.
0: Baik.
1: Ya cukup adalah enak gitu.
0: Lalu kalau di Skoci sendiri apakah sudah tergabung anggota-anggota yang muda-muda nih Pak?
1: Itu yang kami harapkan sebetulnya itu ya, walaupun sudah ada ya. Sudah ada, kami sendiri yang tua-tua mengharapkan istilahnya udah ada regenerasi. Tapi memang agak, kalau seandainya ini tidak diikuti oleh kebijakan pemerintah, mungkin akan lambat Mas regenerasinya. Gitu aja. Dan memang kebanyakan orang-orang yang ontel itu yang usianya udah di sekitar 50 atau 60 itu memang mempunyai saat muda mempunyai kenangan sekolah pakai sepeda dan lain sebagainya dulu ya sekarang. Nah dengan itu barangkali itu generasi baby boomer itu ya yang kelahiran 40 sampai 70 ya, terus menyeberang ke gen milenial itu rada-rada seret ini Mas regenerasinya itu.
0: Apalagi di Gen Z ya belum ada
1: ya,
0: mungkin.
1: Apalagi ya.
0: Nah
1: kalau
0: tapi
1: kita sendiri kan memang dari segi transportasi udah ya sangat beruntung lah generasi baby boomer atau generasi apa itu, dari mulai jalan kaki pernah, naik sepeda pernah, untuk ke sekolah itu naik truk pernah, terus meningkat yang naik motor pernah gitu, terus naik mobil pernah. Nah generasi-generasi sekarang kan langsung motor itu kan atau naik mobil. Kalau kita generasi yang itu ya cukup punya kenangan dulu, jadi sekarang tuh memang ingin menikmati gitu Mas ya.
0: Baik, lalu dari Skoci sendiri nih, gimana nih cara menarik minat anak muda untuk menyukai sepeda ontel sendiri Pak?
1: Iya, kita suka mengadakan event-event seperti tadi itu, kita katakan seperti itu, dan kalau kumpul-kumpul mingguan juga kita selalu mengajak anak-anak.

0: Terus juga seharusnya ada kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah lah untuk apa namanya menerapkan umpamanya setiap hari Jumat anak-anak SMP SMA ya wajib pakai sepeda umpamanya seperti itu. Itu kami harapkan seperti itu, tapi memang agak serat nih regenerasinya. Itu Mas, kami-kami yang dari mulai usia 50 sampai sekarang 65 udah apa namanya? Mengharapkan itu mengharapkan anak-anak muda itu untuk cinta apa namanya sepeda gitu.
1: Baik. Lalu kalau misalkan para pendengar RRI Pro 1 Banten nih pada pagi hari ini yang mendengarkan ya ingin bergabung gitu tuh ke Skoci, gimana caranya Pak kira-kira?
0: Ya untuk khususnya Cilegon umumnya Banten ya barangkali bisa mendatangi event yang kami laksanakan atau mendatangi apa namanya sekretariatnya untuk Cilegon itu ya ada di Jalan Edi Panjaitan ya itu terus untuk yang wilayah Serang ada di Serang Kota dan Serang Kabupaten juga punya sekretariat gitu ya nanti tinggal ya memang kami apa nggak begitu anu ya untuk apa belum begitu apa istilahnya keras ya untuk berkampanye itu ya kita ya karena maklumlah masing-masing punya apa namanya punya kalau yang muda itu juga karena dia itu ada yang kerja ada yang sekolah jadi memang harus diatur ininya apa namanya. Ya bisa saja untuk mendaftarkan diri ke sekretariat masing-masing kota itu ada. Cuma memang yang untuk Banten itu kami sedang berusaha pandeglang dengan Rangkas untuk ikut untuk apa mengadakan juga gitu. Kami dari Banten itu lagi berusaha untuk apa namanya mengadakan untuk wilayah Kabupaten Lebak atau Rangkas dan Pandeglang, Mas.
1: Baik. Dan kalau misalkan ada pendengar yang ingin bergabung nih, tapi belum ya. Memiliki sepeda, boleh nggak Pak kira-kira?
0: Yang penting bergabung, Mas. Kita ini yang lama-lama ini ya banyak yang memiliki sepeda 1, 2, 3 atau 4 bahkan lebih yang bisa dipakai gitu, Mas. Yang penting mau make sesuatu kendaraan yang tidak ada knalpotnya.
1: Ya barangkali ya ketika sudah bergabung dan nanti bisa juga beli Pak ya gitu. Jadi memperkenalkan
0: iya, terlebih dahulu. Iya, diharapkan ya. Memang mungkin belum cinta ya nanti setelah gabung pakai pinjam pamannya sepeda temennya yang lain lama-lama aduh seneng juga saya belilah gitu lah. Iya. Nah, syukur-syukur udah punya.
1: Baik berarti
0: nggak mesti yang apa istilahnya orsinilan gitu ya yang penting nggak ada knalpotnya aja.
1: Baik berarti boleh lah ya langsung aja tadi datang ke sekretariatnya ya masing-masing ya. Kota dan kabupaten juga ada ya. Dan mungkin Pak terakhir ya memperingati ya dalam rangka memperingati Hari Sepeda Sedunia 2026 ini ya. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan ataupun harapan ya yang ingin disampaikan silakan Pak.
0: Iya Mas. Terima kasih kepada RRI Banten ya Mas ya ini ya. Yang telah sudi untuk berbagi cerita gitu dengan kami gitu ya harapan kami sih maaf Mas tadi pertanyaannya apa Mas tadi Mas, lupa saya.
1: Pesan dan harapan Pak.
0: Oh, pesan dan harapan. Oh iya ya, pesan dan harapan. Ya, pesan khususnya untuk yang sudah masuk, mari kita tetap bina, dipertahankan agar supaya kita ini tetap melakukan kegiatan untuk kegiatan yang sehat, murah gitu. Dan harapan kami tentunya dukungan pemerintah Mas, yang sangat penting itu dukungan pemerintah gitu. Karena biasanya untuk membesarkan organisasi ini memang kita perlu hal-hal yang kami sendiri sebagai anggota kurang apa atau tidak memilikinya. Jadi dukungan pemerintah itu ya mungkin setiap minggu memang harus diharuskan gitu ya, pegawai itu menggunakan sepeda gitu ya, nggak mesti ontel lah, sepeda yang penting sepeda, ada BMX atau apa dan sebagainya. Itu dukungan pemerintah, dan mungkin nanti ke depan juga ada yang di kota itu khususnya jalan protokol itu ada, memang ada jalur sepeda khusus ya, diberikan jalan yang kira-kira berapa semeter atau 2 meter di sebelah kiri ya, untuk sepeda khusus dengan perlakuan tentunya hari Jumat memang itu untuk jalur sepeda dan sebagainya. Itu aja Mas, kami nggak muluk-muluk, keinginan kami seperti itu Mas.
1: Baik, terima kasih ya Bapak Wanto ya, sudah bergabung nih di pagi hari ini untuk berbagi cerita ya. Dan ya, selamat pagi Pak, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu, semoga sukses selalu ya Skoci ini.
0: Selamat pagi Mas Bram dan RRI Banten ya. Sukses, selamat beraktivasi terus gitu. Ya kami juga memang terutama kesehatan yang kami harapkan gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas.
1: Baik, demikian pendengar ya, Banten menyapa kita pada pagi hari ini ya, dengan tema Hari Sepeda Sedunia 2026 bersama Bapak Wanto Siswoyo ya, selaku penasehat sekumpulan Ontel Cilegon atau Skoci. Pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari PT Wilmar Nabati Indonesia untuk bergabung bersama perusahaan agribisnis terkemuka di bidang pengolahan kelapa sawit dan minyak nabati. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi hingga mengunggah daftar riwayat hidup atau CV. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Wilmar ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan akun resmi Instagram PT Wilmar @infowilmar, dan dalam bio akun tersebut terdapat tautan, dan berdasarkan tautan tersebut diketahui bahwa laman resmi rekrutmen PT Wilmar adalah irekrutmen.wilmar.co.id. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Presiden mengatakan program MBG berangkat dari fakta masih banyaknya anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapat asupan gizi yang memadai. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizinya mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Presiden menjelaskan, kondisi tersebut dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang anak. Akibatnya kemampuan anak untuk berkembang sesuai potensinya menjadi terhambat. Presiden menilai, dampak kekurangan gizi tidak hanya menyangkut kesehatan tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan pendidikan dan pekerjaan anak-anak. Karena itu program MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Pendengar, demikian informasi tersebut dikutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, Gubernur Banten Andra Sony mengajak semua pihak berkomitmen untuk melaksanakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ramah tahun ajaran 2026-2027. SPMB yang mencerminkan prinsip keadilan sosial tanpa diskriminasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Melalui penandatanganan komitmen bersama itu, Andra Sony berharap seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk berhenti melakukan praktik titip-menitip siswa baru, pungutan liar, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kesempatan itu, Andra Sony mengungkapkan soal tingginya minat masyarakat untuk mendaftar ke SMA dan SMK negeri. Sementara daya tampung sekolah negeri masih memiliki keterbatasan. Menurutnya, kehadiran sekolah swasta sangat membantu, apalagi pada tahun ajaran 2025-2026 bisa melaksanakan program sekolah gratis yang ada di berbagai daerah di kabupaten dan kota. Pada tahun ajaran 2025-2026 sendiri, sekolah swasta yang menjadi mitra program sekolah gratis mencapai 801 sekolah. Cakupannya adalah 60.705 siswa SMA dan SMK swasta dan sekolah khusus atau SKH swasta. Usai penandatanganan, para peserta mengikuti penyuluhan anti korupsi oleh Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Provinsi Banten, Ratu Savitri Muhayati. Penyuluhan juga diikuti oleh para kepala sekolah SMA, SMK Negeri se-Provinsi Banten yang turut hadir dalam penandatangan komitmen bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026-2027.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Tapi jangan kemana-mana, selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma ya di Banten Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah kota Pemkot Tangerang Selatan memastikan akan memperluas akses pembiayaan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, perempuan, pelajar, pekerja migran Indonesia, serta penyandang disabilitas. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Banten meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Pemprov Banten meraih nilai 79,53 pada penilaian maladministrasi publik tahun 2025 oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Di hari Kamis 4 Juni 2026, pendengar akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan nanti akan kami hadirkan kembali pendengar kita Indonesia dengan temanya adalah update kondisi Jamaah Haji Pandeglang dengan narasumber Bapak Haji Aden Soleh Iskandar selaku Kasih Bina dan Pelayanan Haji Kementerian Haji Kabupaten Pandeglang. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung ataupun bertanya seputar tema di siang hari ini bisa melalui WhatsApp pendengar di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah lagi kami akan hadirkan kembali Kita Indonesia dengan tema hari ini adalah update kondisi jamaah haji Pandeglang dengan narasumber Bapak Haji Aden Soleh Iskandar selaku Kasih Bina dan Pelayanan Haji Kementerian Haji Kabupaten Pandeglang, pendengar. Dan saat ini beliau sudah bergabung bersama kami, pendengar, melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Aden.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dalam kondisi baik ya Pak ya. Dan untuk tema kita di hari ini adalah Pak Aden, update kondisi jamaah haji Pandeglang. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung ataupun bertanya bisa melalui WhatsApp di nomor 0811450949. Dan Pak Aden, ini sebelum kita mulai untuk dialog kita di siang hari ini Pak, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk editorial. Kita bisa simak bersama-sama Pak.
1: Iya.
2: Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang dinantikan umat Islam. Ribuan jamaah dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pandeglang, saat ini tengah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Di tengah pelaksanaan ibadah yang memasuki tahapan penting, kondisi kesehatan dan keselamatan jamaah menjadi perhatian utama pemerintah melalui Kementerian Agama dan petugas haji yang bertugas mendampingi jamaah. Berdasarkan pemantauan terbaru dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, secara umum jamaah haji asal Pandeglang dalam keadaan baik dan dapat mengikuti rangkaian ibadah sesuai jadwal. Meski demikian, faktor cuaca ekstrim dengan suhu yang cukup tinggi di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Karena itu, jemaah terus dihimbau untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak konsumsi air putih, serta mematuhi arahan petugas kesehatan. Selain memastikan kesehatan jemaah, petugas juga terus memberikan pendampingan dan pelayanan selama proses ibadah berlangsung. Koordinasi antara petugas kloter, tenaga kesehatan, dan pemerintah terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ibadah. Dukungan keluarga di tanah air juga menjadi penyemangat bagi jemaah agar tetap fokus menjalankan rukun dan wajib haji dengan baik. Lalu, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Haji Kabupaten Pandeglang untuk jemaah haji Pandeglang?
0: Baik pendengar, baru saja kita menyimak untuk editorial yang sudah disampaikan. Dan Pak, ini mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Aden terkait untuk editorial tadi yang sudah kita simak bersama-sama Pak. Ya. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak untuk editorial yang tadi kita sudah simak bersama-sama Pak Aden.
1: Tapi ini Bu, suaranya rada kurang jelas ya, ngeresek gitu.
0: Baik, berarti tadi suaranya kurang jelas ya Pak ya?
1: Iya,
0: oh,
1: baik, rada ngeresek gitu, ngeresek.
0: Baik, kalau demikian Pak, terkait untuk kondisi jemaah haji Pak asal Kabupaten Pandeglang yang saat ini sedang berada di Tanah Suci, seperti apa ini Pak Aden?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar ya, pendengar ini, RRI Pro 2
0: Pro Banten. 1 Pak.
1: Iya, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk mewakili Pak Kepala langsung dengan RRI Pro 1 Banten.
0: Betul.
1: Kaitan dengan yang insya Allah saya akan menyampaikan kaitan dengan ke jamaah haji asal Kabupaten Pandeglang. Yang pada saat ini karena jemaah haji Kabupaten Pandeglang itu termasuk gelombang kedua, masih konsentrasinya di Mekah. Insya Allah dalam beberapa hari lagi akan digiring ke Madinah. Seperti itu. Adapun kaitan dengan jumlah jamaahnya, yaitu jumlah Kabupaten Pandeglang yang kemarin diberangkatkan dari pendopo sini, kemudian ke embarkasi Cipondo, berjumlah 933 jamaah, terdiri dari 3 kloter. Kloter 13, kloter 17 dan kloter 23. Untuk kloter 23 itu adalah kloter gabungan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
0: Baik.
1: Sedangkan yang utuh yaitu dua kloter, kloter 23 dan kloter 17. Kondisi saat ini semua jemaah sedang berada di Mekah. Semuanya sedang berada di Mekah. Yang insya Allah nanti kepulangannya untuk kloter 13 itu tanggal 20 Juni nyampe ke bandara ke Indonesia, ke tanah air. Insya Allah itu tanggal 20 Juni jamnya mendarat sekitar jam 9.25. Kalau tidak ada perubahan jadwal seperti itu.
0: Baik.
1: Itu untuk kloter 13.
0: Baik Pak, berarti saat ini untuk jemaah haji asal Pandeglang masih di Mekah ya Pak ya? Yang gelombang 2 begitu ya. Baik, dan untuk sebelumnya ini ada totalnya ada 933 jemaah yang terdiri dari 3 kloter, 13, 17, dan 23. Dan untuk kloter yang 13 akan jadwal kepulangannya ini di tanggal 20 Juni begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik Pak, ini kan terkait untuk jemaah haji asal Pandeglang, dikabarkan sebelumnya ada 2 yang wafat ya Pak ya di Tanah Suci. Itu untuk prosesnya seperti apa Pak Aden?
1: Apanya itu Bu?
0: Ya, untuk jemaah yang dikabarkan 2 jemaah yang wafat di Tanah Suci Pak Aden, ini seperti apa untuk prosesnya?
1: Proses?
0: Untuk jemaah haji.
1: Kurang jelasinnya Bu.
0: Baik. Untuk
1: ketangkapnya.
0: Baik. Untuk jemaah haji Pak yang wafat di Tanah Suci kan di dari Pandeglang ada 2 begitu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Untuk prosesnya seperti apa ini Pak? Untuk prosesnya seperti apa Pak? Penanganan?
1: Mohon maaf Bu, ini rada kurang jelasin aja.
0: Baik. Mungkin saya ulang lagi Pak, mengingat ini kan ada 2 jemaah haji asal Pandeglang yang wafat di Tanah Suci seperti itu ya Pak ya. Ini bagaimana langkah petugas penyelenggara ibadah haji Pak bagi keluarga yang ditinggalkan?
1: Ya betul, untuk jemaah haji Kabupaten Pandeglang, kloter 17 itu ada 2 orang yang meninggal ya, yang wafat di sana. Itu wafatnya itu sebelum melaksanakan haji. Ya, untuk hajinya sendiri, pelaksanaan hajinya mereka dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah. Terus yang kemarin juga ada kloter 13 satu orang yang meninggal, yang wafat.
0: Baik. Untuk yang kloter 13 ini sudah selesai melaksanakan ibadah haji atau seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah itu sudah. Sudah.
0: Berarti yang kloter 13 berarti sudah selesai melaksanakan ibadah haji kemudian wafat begitu ya Pak ya. Jadi tidak lagi dilakukan proses badal haji begitu ya Pak ya.
1: Betul, sudah semua.
0: Baik Pak. Kalau terkait untuk jemaah haji mungkin yang lansia seperti itu Pak, itu bagaimana Pak penanganannya Pak Aden?
1: Lansia itu kita memang memprioritaskan lansia dalam hal apapun juga, apalagi Kementerian Haji itu yang ramah lansia, kemudian ramah disabilitas dan perempuan. Itu yang paling diutamakan.
0: Baik, berarti memang untuk lansia lebih diutamakan seperti itu ya Pak ya, ketika proses pelaksanaan ibadah haji begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Baik Pak, terkait untuk logistik dan fasilitas ini Pak Aden, apakah seluruh fasilitas seperti misalnya konsumsi dan transportasi untuk jemaah dari Pandeglang Pak selama puncak ibadah haji ini berjalan lancar atau seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan yang yang kurang bagus terkait dengan konsumsi. Semuanya sudah terlayani dengan baik di sana.
0: Baik, berarti memang berjalan dengan lancar ya Pak ya terkait untuk konsumsi. Baik, alhamdulillah. Kalau ini kan akan di rencananya begitu ya Pak, untuk kloter 13 akan pulang di tanggal 20 Juni begitu ya Pak ya. Ini kesiapan untuk panitia lokal di Pandeglang untuk menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama seperti apa ini Pak?
1: Untuk persiapan sampai saat ini kita tinggal menunggu waktu 2 minggu lagi kepulangannya. Ya kita selalu rapat koordinasi dengan kepanitiaan yang ada di Pemda. Insya Allah minggu-minggu ini kita akan koordinasi terus terkait dengan kepulangan, penjemputan jemaah haji ke debarkasi Cipondo. Kita itu sedang dipersiapkan seperti itu.
0: Berarti memang terus dikoordinasikan seperti itu ya Pak ya, dengan panitia di Pemda begitu terkait untuk kedatangan jemaah haji dari Pandeglang seperti itu ya Pak ya. Ya, baik Pak Den, dan seperti tadi editorial yang sudah kita sampaikan begitu, yang sudah kita simak bersama begitu kan. Ini di Tanah Suci atau di Mekah sedang cuaca ekstrim seperti itu ya Pak ya. Ini bagaimana sih Pak perkembangan kondisi fisik jemaah haji asal Pandeglang saat ini, terutama mengingat tadi cuaca ekstrim di sana ini Pak?
1: Maaf, kurang jelas ininya.
0: Baik, kalau untuk perkembangan kondisi kesehatan ini Pak, kesehatan jemaah haji saat ini terutama mengingat di sana kan lagi cuaca ekstrim seperti itu Pak, ini bagaimana Pak?
1: Baik, tentang apa namanya kesehatan kondisi jemaah yang di sana, apa namanya, dari Pak Kepala selalu memantau terus terhadap kesehatan kondisi jemaah yang di sana. Ada beberapa informasi dari Pak Kepala ini ya. Ada beberapa jemaah, ada 2 jemaah lah yang dirawat di klinik yang ada di sana, di Arab Saudi.
0: Ada 2 jemaah ya Pak ya.
1: Nah, penyakitnya ini penyakitnya yaitu ISPA dan hipertensi.
0: Oh baik, tapi tetap bisa mengikuti proses ibadah hajinya Pak, atau bagaimana Pak?
1: Ya Bu.
0: Ya, ini kan ada 2 jemaah yang dirawat seperti itu ya Pak. Ya, ini dirawatnya setelah selesai melakukan proses rangkaian ibadah hajinya atau sebelumnya Pak?
1: Ini setelah rangkaian ibadah haji selesai.
0: Baik, berarti memang ketika proses rangkaian ibadah hajinya tetap bisa diikuti dengan baik begitu ya Pak ya. Tapi ini sakitnya setelah proses ibadah haji selesai seperti itu ya Pak ya. Untuk saat ini kondisinya seperti apa ini Pak? Apakah sudah ada proses perkembangan?
1: Ya Bu.
0: Ya, untuk kondisi 2 jemaah ibadah jemaah haji yang sakit begitu Pak, apakah sudah sehat kembali atau bagaimana Pak Aden?
1: Untuk kaitan itu saya tidak komunikasi dengan itu Bu. Ini baru info dari Pak Kepala ya.
0: Baik Pak. Baik, kemudian
1: kita kan tidak langsung dengan apa namanya dengan dokter yang ada di sana.
0: Oh baik.
1: Pak Kepala yang itu.
0: Berarti memang masih menunggu informasi selanjutnya seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik Pak. Kemudian ini kan tadi di Kabupaten Pandeglang sendiri ada 3 kloter, 13, 17, dan 23 begitu ya Pak ya. Untuk yang kloter 13 ini dijadwalkan tanggal 20 Juni. Kalau untuk yang kloter selanjutnya apakah sudah ada jadwal juga Pak atau bagaimana Pak?
1: Untuk jadwal kepulangannya, iya, kloter 17 itu insya Allah tanggal 24 Juni. Terus kloter yang terakhir kloter 23 itu tanggal 28 Juni.
0: Baik, berarti 20 Juni, 24 Juni dan 28 Juni seperti itu ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, Pak. Untuk persiapan di sana berarti sudah selesai semuanya ya, Pak ya, terkait untuk kepulangan ibadah jemaah hajinya seperti itu, Pak Aden.
1: Alhamdulillah, udah.
0: Sudah begitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Kemudian terkait untuk ini ada pertanyaan seperti itu ya Pak ya dari pendengar begitu Pak. Ini ada dari Sari katanya di Cicari seperti itu ya Pak ya. Ini Pak mau bertanya bagaimana koordinasi petugas haji Pak dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji asal Pandeglang ini Pak.
1: Ya Bu, apa tuh?
0: Koordinasi yang dilakukan petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji seperti apa Pak Aden?
1: Iya, koordinasi dengan jemaah kan setiap jemaah itu memiliki apa namanya ketua regu, ketua regu, kemudian ada karomnya, ketua rombongan. dari ketua rombongan, dari ke karom itu ke ketua kloter. Jadi koordinasinya seperti itu, kaitan dengan pelayanan dan lain sebagainya.
0: Baik, berarti koordinasinya sangat baik begitu ya Pak ya, antara ada ketua kloter dan lain sebagainya begitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Baik Pak Aiden, dan Pak Aiden ini selain cuaca ekstrim tadi yang sudah sempat kita bahas, ini tantangan apa lagi sih Pak yang sering dihadapi jamaah Pak, terutama di tahun ini Pak Aiden?
1: Mohon maaf Bu.
0: Selain cuaca ekstrim seperti itu yang tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya Pak ya, ini tantangan apa sih Pak yang paling sering dihadapi oleh jamaah haji di sana Pak, terutama di tahun ini Pak Aiden? Kendala atau tantangan yang dihadapi jamaah haji Pak, selain cuaca ekstrim Pak Aiden?
1: Memang yang paling dirasakan di sana katanya cuaca, cuaca yang paling panas, itu kan. Iya, itu ketika cuaca begitu panas ya aktivitas jamaah, terutama keluar apa namanya, itu bisa dikurangi lah.
0: Berarti untuk
1: dikurangi ketika aktivitas di luar. Atau memaksakan misalkan harus apa namanya, harus harus melakukan city tour seperti itu. Yang paling ketua KBIH-nya nanti di itu di apa namanya dikondisikan setelah semua jamaah dalam kondisi fit semua.
0: Berarti ada antisipasinya begitu ya Pak ya, yaitu tadi mengurangi aktivitas di luar seperti itu ya Pak ya. Berarti yang dilakukan adalah yang inti dulu, kemudian nanti mungkin kalau cuaca sudah membaik begitu bisa dilakukan city tour tadi begitu ya Pak ya. Dan dari Pandeglang sendiri ini kan berarti ada juga beberapa jamaah haji yang lansia seperti itu ya Pak ya. Ini Pak ada imbauan khusus tidak Pak bagi jamaah lanjut usia agar tetap sehat Pak selama menjalankan ibadah Pak Aiden?
1: Maaf Bu, apa Bu?
0: Untuk jamaah haji yang lanjut usia seperti itu ya Pak ya, apakah ada imbauan khusus begitu agar tetap sehat selama menjalankan ibadah Pak Aiden?
1: Iya, semua jamaah juga dihimbau untuk seperti itu kok, apalagi yang lansia, apalagi yang lansia.
0: Baik.
1: Itu harus apa namanya, mulai dari ketua regu, ketua rombongan harus semaksimal mungkin lah apa namanya, agar si jamaah tersebut benar-benar fit, jaga kesehatan dan lain sebagainya, terutama kesehatan itu.
0: Terutama kesehatan harus tetap dijaga ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Baik Pak. Dan terkait seperti yang kita ketahui juga ini Pak, ada beberapa mungkin jamaah haji begitu ya Pak yang terpisah dari rombongan begitu ya Pak ya. Kalau untuk mekanisme penanganan apabila ada jamaah yang terpisah dari rombongan, kalau dari Panitia Haji Pandeglang sendiri seperti apa ini Pak yang dilakukan Pak Aiden?
1: Kurang jelas Bu ini.
0: Baik, kalau misalnya terkait ada jemaah haji Pak seperti itu yang terpisah dari rombongan atau mengalami kendala tertentu, ini seperti apa Pak mekanisme penanganan yang dilakukan Pak?
1: Kalau ada yang terpisah dari rombongan biasanya itu ketua regunya selalu mantau. Ada setiap satu regu itu kan dipimpin oleh ketua regunya. 10 orang jemaah itu satu ketua regu. Nah, apabila ada salah satu yang misalkan tidak ada atau tertinggal di mana saja, nah ketua regu nanti yang akan koordinasi dengan ketua rombongan atau dengan jamaah-jamaah yang lain seperti itu. Kemudian dengan ketua kloter. Nanti akan saling apa namanya? Saling mengingatkan antara jamaah.
0: Berarti memang
1: kalau
0: harus...
1: misalkan sedang bepergian kemana, titik kumpulnya di mana? Biar nanti kumpul di situ lagi, kemudian berangkat dari situ lagi.
0: Berarti memang harus terus koordinasi seperti itu ya Pak ya, antara ketua kloter, ketua rombongan begitu ya Pak ya. Dan memang dari jamaahnya sendiri juga tetap harus berhati-hati seperti itu ya Pak ya, jangan sampai terpisah dari rombongan begitu ya Pak.
1: Agar tidak terpisah,
0: Baik Pak. Kalau terkait untuk keluarga yang ada di tanah air begitu ya Pak, ini bagaimana sih Pak untuk dapat memperoleh informasi Pak mengenai kondisi anggota keluarga yang sedang berhaji Pak? Kalau dari Pandeglang sendiri seperti apa ini Pak?
1: Ya, untuk keluarga yang ada di tanah air

0: Untuk kepulangan tadi ya, kita bahas lagi Pak, terkait untuk kepulangan ini berarti memang tadi persiapannya sudah matang baik dari yang panitia yang ada di Tanah Suci ataupun yang di Pandeglang seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak ini terakhir ini Pak, pesan yang dan harapan Bapak kepada para jemaah haji asal Pandeglang ini Pak. Seperti apa ini Pak, menuju untuk
1: harapan
0: kepulangan?
1: Kami, pertama agar jemaah menjaga kesehatan. Yang kedua agar jemaah tetap melaksanakan ibadah, melaksanakan yang bisa terjangkau. Yang bisa terjangkau, jangan memaksakan diri. Misalkan di saat terik panas seperti ini, duhur atau jam 11 memaksakan diri untuk ke Masjidil Haram. Jadi agar pandai-pandai mengatur waktu lah. Agar pandai-pandai mengatur waktu. Kemudian kita di Indonesia di sini selalu berdoa agar semua jemaah sehat, agar semua jemaah diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah baik rukun dan wajibnya, sehingga bisa pulang lagi ke Indonesia dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabruroh.
0: Amin.
1: Mungkin itu saja.
0: Baik Pak, ada lagi mungkin yang disampaikan Pak Aden?
1: Ya Bu.
0: Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Aden?
1: Enggak jelasnya Bu.
0: Iya, ada lagi mungkin yang akan yang ingin disampaikan Pak Aden?
1: Cukup ya Bu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Aden ya sudah memberikan informasi terkait untuk kondisi terkini jemaah haji Pandeglang ya Pak. Ya Pak ya. Ya semoga untuk kepulangan atau kedatangan jemaah hajinya berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan predikat haji yang mabrur tadi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik Pak, terima kasih ya Pak Aden sudah berdiskusi atau memberikan informasi ke prosedur
1: ya,
0: ribuan
1: Pak. Kak, saya juga mohon maaf ya karena saya mewakili Pak Kepala ini, kebetulan Pak Kepalanya sedang ada di luar gitu kan.
0: Baik Pak, terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar demikian untuk Kita Indonesia hari ini dengan tema update kondisi jemaah haji Pandeglang dengan narasumber Bapak Haji Aden Soleh Iskandar selaku Kasih Bina dan Pelayanan Haji Kementerian Haji Kabupaten Pandeglang. Pendengar, tetap bersama kami di Prosotera Ribanten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar surat panggilan pada Pengadilan Agama Serang telah memanggil Mugi Raharjo bin Suparman untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Senin 24 Agustus 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare, Kota Serang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu, informasi mengenai harga emas, pendengar, harga emas bersertifikat Antam ini yang diperdagangkan di Logam Mulia kembali turun, pendengar, pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026, pendengar. Pelemahan sebesar Rp15.000 per gram ini telah terjadi setelah harga sempat tidak bergerak pada perdagangan sebelumnya. Dan berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam berukuran 1 gram kini berada di level Rp2.759.000, dan ini lebih rendah dibandingkan posisi di Rabu kemarin 3 Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp2.774.000 per gramnya, pendengar. Dan untuk produk Antam sendiri ini tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Muhyiddin bin Bakir untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada Senin 14 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipari, Kota Serang.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik. Tetap bersama kami di Pro Satria Banten, kanan informasi dan inspirasi.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio

Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari 4 tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertarga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak dinamik olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Center dari Jakarta ya. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, atau kondisi lalu lintas di sekitar Anda, atau mungkin punya informasi atau cerita menarik di sekitar Anda pendengar, bisa melalui WhatsApp kami ke Pro 1 Banten di nomor 0811145094.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111 45.

0: Manon 949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, aliran Sungai Cibanten di wilayah Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang dipenuhi sampah. Pendengar, hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi banjir dan kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari sepekan tanpa penanganan menyeluruh. Pendengar, pantauan di lokasi pada Kamis 4 Juni 2026 menunjukkan sampah memenuhi hampir seluruh permukaan sungai. Pendengar, limbah styrofoam mendominasi tumpukan sampah yang bercampur dengan plastik, bambu, ranting pohon, serta material kayu lainnya. Akumulasi sampah diduga terjadi setelah sebuah pohon tumbang melintang di aliran sungai. Kemudian pendengar, Ketua Komunitas Peduli Sungai Banten Lulu Jamaluddin ini menyampaikan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena berpotensi mengganggu fungsi sungai sebagai saluran air. Saat debit air meningkat, tumpukan sampah dapat memperbesar risiko luapan ke kawasan permukiman di sekitaran bantaran sungai. Pendengar, menurutnya dampak penyumbatan sudah mulai terlihat dari berkurangnya aliran air di bagian hilir sungai. Komunitas Peduli Sungai Banten ini berencana, pendengar, menggelar aksi pembersihan dalam waktu dekat. Namun volume sampah yang cukup besar membuat proses pembersihan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, pendengar. Kemudian Komunitas Peduli Sungai Banten juga menemukan kondisi ekosistem sungai yang mulai berubah. Sejumlah ikan sapu-sapu berukuran besar terlihat hidup di antara tumpukan sampah dan perairan yang tercemar, pendengar. Menurut Lulu, kondisi tersebut menunjukkan kualitas lingkungan sungai yang semakin menurun akibat tingginya pencemaran.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, setelah cukup lama menjadi kebutuhan utama penghuni Rusunawa Marga Luyu di Kecamatan Kasemen, pemerintah Kota Serang akhirnya merealisasikan kendaraan ambulans. Fasilitas kesehatan tersebut telah diterima penghuni Rusunawa pada Rabu 3 Juni 2026 dan akan digunakan untuk mendukung layanan kesehatan bagi warga di Kecamatan Kasemen. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, perusahaan umum daerah air minum Tirta Madani Kota Serang mulai memasok kebutuhan air bersih untuk kawasan industri PT Jaya Dinasti Indonesia di Kelurahan Sawaluhur, Kecamatan Kasemen. Kerjasama tersebut membuka peluang perluasan layanan air bersih untuk sektor industri yang tengah berkembang di wilayah utara Kota Serang. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik.

menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara Banten, pendengar, Banten ini memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Pendengar, wilayah ini tidak hanya dikenal dengan sejarah sebagai pusat penyebaran agama Islam, tetapi juga dengan tradisi dan kebudayaan yang unik. Pendengar, ada tradisi budaya di Banten. Yang pertama, pendengar, mungkin kita semua udah tahu ya, ada namanya debus, seni bela diri yang mistis. Pendengar, ini adalah salah satu tradisi budaya Banten yang paling terkenal dan unik. Seni bela diri ini bukan hanya sekedar menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga memiliki unsur mistis di dalamnya. Pendengar, para pelaku debus biasanya mempertontonkan kekebalan tubuh mereka dari berbagai benda tajam seperti pisau dan paku. Kemudian ada juga untuk upacara serentahun, di mana ini adalah salah satu upacara adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Banten, pendengar, khususnya masyarakat Baduy. Upacara ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam tradisinya, masyarakat membawa hasil bumi mereka ke tempat yang disucikan untuk kemudian didoakan, pendengar. Kemudian ada juga untuk tradisi Kawalu atau bulan pantangan suku Baduy, ini dijalankan oleh masyarakat Baduy Dalam, pendengar. Selama 3 bulan dalam setahun, masyarakat Baduy Dalam menjalankan pantangan, di mana mereka tidak memperbolehkan menerima tamu dari luar dan melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan orang luar. Nah, untuk Anda pendengar, masih ada lagi beberapa terkait untuk tradisi dari Banten, pendengar. Namun satu lagu kami udarakan terlebih dahulu untuk Anda dari Toton, Caribo, Ambon Manise, spesial untuk Anda di siang hari ini, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Di dalam prasasti kuno tersebut, pendengar, istilah kerupuk secara eksplisit ditulis sebagai salah satu sajian seserahan. Fakta ini mengonfirmasi bahwa sejak abad ke-10, masyarakat Jawa kuno sudah menguasai teknik pengolahan makanan sejenis kerupuk, pendengar. Peneliti dan sejarawan kuliner Fadli Rahman menginformasi kebenaran sejarah pangan lokal ini secara komprehensif. Dan pada awalnya pembuatan kudapan ini, pendengar, bertujuan untuk menyelamatkan sisa bahan pangan agar tidak terbuang percuma. Nasi atau singkong olahan yang tidak habis dimakan kemudian dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna, pendengar. Hingga saat ini, kerupuk terus berevolusi dengan berbagai macam varian rasa maupun bahan baku utama, dan inovasi kuliner tersebut membuktikan bahwa warisan leluhur mampu bertahan melintasi berbagai perkembangan zaman. Nah, untuk Anda sendiri, pendengar, apakah suka makan kerupuk? Pendengar, boleh berbagi informasi kerupuk apa sih yang paling Anda suka ya, untuk sebagai pendamping makan. Boleh berbagi informasi ataupun cerita, pendengar, ke Prosat RRI Banten ya, di nomor 0811 450 9649.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau berbicara mengenai Palangkaraya atau Kalimantan Tengah pendengar, ada satu nama makanan yaitu wadi atau wadi patin. Ini adalah sejenis hidangan berbahan utama ikan segar yang diolah menggunakan cara fermentasi atau diawetkan pendengar. Proses pengolahan wadi patin ini memiliki kemiripan dengan funazushi, sejenis sushi asal Jepang. Ini juga merupakan hasil fermentasi yaitu dengan cara membaluri ikan funa menggunakan garam dan beras. Bedanya, fermentasi funazushi ini memakan waktu bertahun-tahun. Menu khas makanan suku Dayak dan suku Banjar ini dimasak dengan dua pilihan cara pendengar, yakni digoreng atau direbus. Nah, ketika disajikan, menu ini dilengkapi sejenis kuah khas menggunakan bahan dasar santan dan aneka rempah. Selain wadi patin, ini menjadi menu utama adalah santapan sehari-hari masyarakat lokal Kalimantan, pendengar. Juga menjadi pilihan sebagai salah satu suguhan kesempatan istimewa seperti perayaan adat atau festival budaya. Jadi untuk Anda pendengar yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk jelajah mencicipi wadi patin, pendengar. Nah, agar lebih mengenal wadi patin, ada mengenai keunikan rasa wadi patin ini yang khas manfaat mengkonsumsi wadi patin seperti itu, pendengar. Kalau keunikannya, pembuatan wadi patin sebenarnya ini bisa menggunakan ikan apa saja, tetapi yang terbaik dalam proses fermentasi ini adalah ikan patin. Hal ini tak lepas dari keunikan ikan patin, pendengar, yang memiliki kandungan lemak yang tinggi. Kalau manfaatnya ini adalah karena kandungan gizinya yang cukup tinggi, nilai utama gizinya ini berasal dari kandungan protein dan karbohidrat. Jadi dalam kondisi sebelum atau sesudah digoreng, pendengar, dan sebelum atau sesudah diolah dengan samu. Dalam kondisi tanpa penambahan samu, menu khas yang dijumpai di Palangkaraya ini mengandung protein sebanyak 17,8 dalam kondisi mentah, pendengar. Nah, kalau untuk awal mula masyarakat mengkonsumsi wadi patin ini adalah di Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Selama ini dikenal sebagai salah satu kabupaten yang memiliki keragaman jenis makanan khas lokal, termasuk aneka menu olahan berbahan ikan. Karena kabupaten ini yang sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dikenal dengan kekhasannya dalam mengolah wadi, pendengar. Aneka daging yang dijadikan wadi umumnya adalah daging celeng dan ikan. Kemudian fermentasi cukup sederhana, yakni menggunakan garam dan racikan dari beras. Nah, itu dia pendengar untuk informasi makanan khas dari Palangkaraya. Salah satunya tadi adalah wadi patin. Untuk Anda, apakah pernah juga nih berkunjung ke Palangkaraya dan mengkonsumsi wadi patin? Boleh berbagi mungkin seperti apa rasanya gitu ya. Boleh berbagi informasi juga ke Prosat RRI Banten, pendengar.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang bergabung nih yang berbagi cerita pendengar atau informasi dari Abah Awi. Katanya tadi kita sempat membahas tentang kerupuk ya. Katanya Abah Awi ini suka kerupuk sangrai, pendengar, yang digoreng sama pasir. Makanya disiram dengan sambal rujak atau sambal petis yang dikasih asam. Katanya Abah tahun 98 sempat buka pabrik kerupuk tapi gagal. Kata tetap semangat ya untuk Abah Awi. Mungkin sekarang bisa lagi nih mencoba untuk buka lagi nih pabrik kerupuknya ya. Ini dan terima kasih sudah berbagi informasi atau cerita ke Pro 1 RRI Banten. Dan untuk mendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Center dari Jakarta Pendengar. Dan setelah itu kami akan kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Banten.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Tidak memungkiri di Jakarta akan terjadi lagi, karena banyak sekali Aramco-Aramco di Jakarta juga pada kondisi yang sama. Belum lama, tua, pasti keropos kalau besi.
3: Kebutuhan air itu di kebutuhan yang minimal, ya, sehingga gangguan atau dampak terhadap pelanggan bisa kita minimalisir.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Yudi Ismail Saribita. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di wilayah Jakarta. Untuk mengantisipasi dampak adanya perawatan gardu PLN, Pam Jaya siapkan mitigasi layanan air bersih untuk warga Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di wilayah Jakarta. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan untuk Anda.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memetakan saluran air lama berbahan Aramco atau CSP yang telah mengalami kerusakan untuk mencegah kejadian jalan amblas terulang di sejumlah wilayah ibu kota Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang masih menggunakan saluran berbahan Aramco. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya identifikasi infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan dan layanan publik. Menurut Rano, inventarisasi masih terus dilakukan untuk mengetahui titik-titik saluran yang menggunakan Aramco dan telah berusia puluhan tahun. Pemetaan tersebut mencakup saluran yang berada di bawah jalur rel kereta api maupun kawasan lain yang memiliki karakteristik serupa. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu 3 Juni 2026.
2: Pada kenyataan ini disebut apa? Besinya Aramco. Jadi memang ini jenis apa ya? Besi, tapi memang sudah cukup lama. Mungkin lebih dari 30 tahun. Saya waktu ditanya di mana, saya bilang tidak memungkiri di Jakarta akan terjadi lagi. Karena banyak sekali Aramco-Aramco di Jakarta juga pada kondisi yang sama. Belum lama, tua, pasti keropos kalau besi. Bahkan kalau udah di PDAM, saya pernah dikasih tahu 100 tahun pipa air kita tidak berganti. Jadi artinya, makanya tadi saya bertanya, sudah mulai belum diinventarisasi, titik-titik mana terjadi? Karena kalau terjadi lagi, kita tahu, segera. Saya udah katakan, makanya tadi saya berdiskusi, tolong disiapkan dulu. Kita bicara pahit. Kalau terjadi, apa yang harus kita lakukan? Artinya, alhamdulillah dari Dinas Sumber Daya Air sudah memapping Jakarta yang menggunakan apa Aramco itu di mana saja sih. Mudah-mudahan itu sudah termapping. Tapi memang kita nggak bisa langsung eksekusi kalau memang belum terjadi apa-apa.
4: Lebih lanjut, Rano menjelaskan saluran di kawasan Lenteng Agung yang menjadi penyebab amblasnya Jalan Raya Lenteng Agung memiliki kondisi yang cukup kompleks. Saluran tersebut terhubung dengan aliran air dari Waduk Universitas Indonesia dan melintas di bawah rel kereta api sehingga membutuhkan metode penanganan khusus apabila terjadi kerusakan. Karena itu, Rano meminta jajaran terkait untuk menyiapkan langkah antisipasi dan skenario penanganan apabila kerusakan serupa terjadi di lokasi lain. Menurut Rano, kesiapan prosedur penanganan menjadi penting mengingat sejumlah saluran tua masih digunakan di berbagai titik Jakarta. Sebelumnya, Suku Dinas SDA Jakarta Selatan telah menyelesaikan perbaikan saluran yang menyebabkan amblasnya Jalan Raya Lenteng Agung di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan rampungnya pekerjaan tersebut, arus lalu lintas di ruas jalan itu telah kembali normal. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Untuk mengantisipasi dampak perawatan gardu PLN, Pam Jaya menyiapkan mitigasi sebagai upaya menjaga layanan air warga Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Sehubungan dengan adanya kepekerjaan pemeliharaan kelistrikan pada gardu milik PLN yang berdampak pada operasional instalasi pengolahan air atau IPA Pejompongan 1, Pam Jaya telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalkan dampak terhadap pelanggan. Pekerjaan tersebut akan berlangsung pada Jumat 5 Juni 2026 pada pukul 23 malam hingga Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 1 dini hari. Selama periode pekerjaan berlangsung, sebagian pelanggan berpotensi mengalami suplai air berkurang atau terhenti sementara. Demikian disampaikan Direktur Teknik Pamjaya, Ahmad Santika, kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
3: Kenapa kami memilih di malam hari? Karena kebutuhan air itu di kebutuhan yang minimal. Ya, sehingga gangguan atau dampak terhadap pelanggan bisa kita minimalisir.
5: Sementara itu, Direktur Operasional Pamjaya Syahrul Hasan menyampaikan, proses normalisasi akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi jaringan distribusi. Untuk membantu pelanggan selama periode gangguan, Pamjaya menyiapkan layanan mobil tangki air gratis bagi pelanggan rumah tangga maupun kebutuhan darurat seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan yayasan sosial. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Serap peluang kerja, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Sudin Naker Transgi Jakarta Pusat menggelar job fair tahap 1 tahun 2026. Berikut Maiska Dereza melaporkan untuk Anda.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Sudinaker Transgi Jakarta Pusat menggelar job fair tahap 1 tahun 2026 sebagai upaya memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Gor Senen Jakarta Pusat ini menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan yang berasal dari berbagai sektor usaha. Selain membuka kesempatan kerja, kegiatan ini juga menghadirkan layanan walk-in interview sehingga pencari kerja dapat langsung mengikuti proses rekrutmen di lokasi. Kesempatan serupa turut diberikan kepada penyandang disabilitas melalui perusahaan-perusahaan yang membuka formasi khusus. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Dani Sudrajat, mengatakan konsep job fair terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi wadah pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan, tetapi juga mendukung pengembangan usaha masyarakat.
7: Harapannya kegiatan ini bisa mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pegawainya. Kami juga dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi berupaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa job fair ini tidak melulu konsepnya sama dari tahun ke tahun, namun juga perlu dilakukan penyesuaian sehingga tidak cuma pencari kerja aja dengan perusahaan yang bertemu, namun juga kita memberdayakan UMKM-UMKM binaan.
6: Data pelaksanaan job fair tahun sebelumnya menunjukkan sekitar 8.000 pencari kerja mengikuti kegiatan serupa dan 460 orang berhasil diterima bekerja. Melalui penyempurnaan konsep dan perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, Pemprov DKI Jakarta berharap angka penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat. Sudinaker Transgi Jakarta Pusat juga optimis kegiatan ini mampu menjadi jembatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai sekaligus membuka peluang tumbuhnya pelaku usaha baru yang dapat mendukung perekonomian Jakarta. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh mencatat hingga Rabu malam 19 kloter jemaah haji reguler dan lebih dari 7.000 jemaah dan petugas telah tiba di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya mengatakan fase pemulangan gelombang pertama berlangsung melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara itu lebih dari 6.000 jemaah haji khusus juga telah kembali ke Indonesia.
8: Dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas. Dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.588 orang. Dan sementara itu untuk jemaah haji khusus sampai dengan hari ini tercatat 6.002 jemaah dan 286 petugas telah pulang ke tanah air sehingga totalnya mencapai 6.288 orang.
0: Ihsan menegaskan, pemerintah terus mengawasi seluruh tahapan kepulangan jemaah hingga tiba ke daerah masing-masing. Beralih ke informasi dari Banten. Dinas Pendidikan Kota Serang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi kemungkinan penerapan bahasa Perancis di sekolah, meski regulasinya belum terbit. Berikut Lucy Astari melaporkan.
9: Dinas Pendidikan Kota Serang mulai menyiapkan langkah antisipasi jika pemerintah pusat nantinya menerapkan bahasa Perancis sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Namun keterbatasan tenaga pengajar menjadi tantangan utama yang saat ini masih dipetakan. Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Serang menyatakan belum menerima regulasi resmi yang mewajibkan bahasa Perancis diajarkan di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.
10: Merekrut tenaga pengajarnya, karena stok di kita nih, terutama di SMP, saya belum melihat ketika pemetaan kebutuhan untuk bahasa Perancis hari ini belum terlihat gitu, dengan basis sarjana bahasa Perancis itu misalkan dilihat. Maka dibutuhkan payung hukum, dibutuhkan mekanisme, dibutuhkan juga persiapan-persiapan untuk merekrut tenaga pengajar khusus di bidang bahasa Perancis tersebut. Tapi kalau sudah ada edaran dari kementerian, maka itu wajib kita lakukan. Gitu.
9: Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan menyiapkan dua skema, yakni mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan membuka peluang rekrutmen tenaga pengajar baru jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkirakan akan ada masa transisi apabila kebijakan baru diterapkan, sehingga sekolah memiliki waktu untuk menyesuaikan kurikulum dan menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar. Saat ini, fokus Dinas Pendidikan masih pada implementasi pembelajaran bahasa Inggris yang mulai diterapkan secara bertahap. Sejumlah sekolah bahkan telah menjalankan program pembiasaan penggunaan bahasa Inggris pada hari-hari tertentu sebagai bagian dari penguatan kemampuan bahasa asing siswa. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Senyum tulus acit di balik gerobak Batagor, saudara. Berikut kisah tentang seorang pemuda bersama acit yang memilih putus sekolah dan bekerja menjual Batagor. Selengkapnya, Jalia Winarti melaporkan.
11: Terik matahari siang itu terasa menyengat. Musim kemarau yang diperparah fenomena El Nino membuat udara di Kabupaten Lebak terasa lebih panas dari biasanya. Namun cuaca tidak menyurutkan semangat Rosit, pemuda asal Cikesik, Pandeglang yang akrab disapa Acit. Di balik gerobak Batagor sederhana miliknya di kawasan timur alun-alun Rangkas Bitung, senyum ramah pemuda 18 tahun ini terus mengembang menyambut para pembeli yang mengantri. Sudah 2 bulan terakhir, Acit menekuni profesi sebagai penjual batagor. Sebelumnya, lulusan Madrasah Tsanawiyah itu bekerja sebagai kuli bangunan. Namun pekerjaan yang berat membuatnya mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan hidup di perantauan. Lebih dari setahun, ia meninggalkan kampung halaman dan hidup seorang diri di Rangkas Bitung. Jauh dari keluarga, membuatnya belajar mandiri sejak usia muda. Berjualan batagor menjadi pilihan yang menurutnya lebih ringan, sekaligus memberikan kesempatan untuk membantu perekonomian keluarga. Setiap hari, Acit mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga menjelang waktu isya atau sampai seluruh dagangannya habis terjual. Batagor yang dijajakannya bukan hasil produksi sendiri. Ia mengambil dagangan dari seorang juragan dengan sistem bagi hasil. Di balik kesibukannya melayani pembeli, tersimpan alasan sederhana yang membuatnya terus bertahan. Keinginannya bekerja muncul dari hati sendiri demi meringankan beban ekonomi orang tua di kampung halaman.
12: Baru ini mah, baru mau pulang, gimana ya?
13: Hari bisa habis berapa jualan?
12: Hari 5, bulan, ini dalam.
11: Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, sebagian penghasilannya rutin dikirim kepada orang tua. Sisanya digunakan untuk membayar kos dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama merantau. Bagi sebagian orang, jumlah uang yang ia kirim mungkin tidak seberapa. Namun bagi Acit, setiap rupiah yang sampai ke tangan orang tua menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Di tengah keterbatasan, ia tetap menyimpan harapan besar untuk masa depan.
13: Jadi sebelum jualan batagor, jualan kerja apa?
12: Bangunan.
13: Oh, nggak malu gitu, masih muda udah kerja gitu?
12: Enggak lah.
11: Di bawah terik matahari dan di balik gerobak batagor sederhana, Acit sedang menapaki jalan hidupnya. Dengan kerja keras dan ketulusan membantu keluarga, pemuda itu membuktikan bahwa perjuangan tidak selalu dimulai dari langkah besar, tetapi dari niat tulus untuk membahagiakan orang-orang tercinta. Demikian Picture dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pemetaan pencegahan jalan amblas di wilayah Jakarta. Untuk mengantisipasi dampak adanya perawatan gardu PLN, Pam Jaya siapkan mitigasi layanan air bersih untuk warga di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, Programa 1 maksudnya, Siaran Sentral dari Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang makan siang, selamat makan siang, selamat menikmati makan siangnya ya. Yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, atau kondisi lalu lintas, bisa berbagi informasi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di nomor 08 1114509.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

dikenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: 103,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut,

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar satu lagu ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar dari Mansyur S Kesunyian Jiwa. Mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini pendengar, untuk Anda yang mau request lagu Dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, bisa melalui WhatsApp di nomor 0811 450949. Pro Dangdut sampai pukul 15 sore nanti.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita sudah ada yang bergabung pendengar ini mau request lagu Tepro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat siang Mbak dari kawasan Benggala, hadir lagi. Ini request lagunya Senandung Rindu dari Roma. Dengerin lagu Roma sambil ngopi katanya sama pisang goreng nih Mbak. Wah enak ya siang-siang ngopi sambil makan pisang goreng ya. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Pro 1 RRI Banten. Baik, terima kasih ya untuk yang dari kawasan Benggala. Ini lagunya sudah kami siapkan, ditunggu ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu sampai pukul 15 sore nanti melalui WhatsApp di 0811145094.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat, bersama saya Laila Rahma. Beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa layanan perorangan PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum PPSU dan petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, sudah ada lagi yang bergabung dari WhatsApp ya. Ini Kang Paang hadir lagi dari Rangkas katanya. Request lagu Titip Cintaku dari Ona Sutra. Salamnya buat semua aja, buat teteh yang sehat selalu. Terima kasih kembali ya. Kang Paang ini kayaknya setiap hari ya request di Pro Dangdut. Terima kasih ya sudah setia di Pro Dangdut. Pro 1 RRI Banten. Dan ini katanya RRI sekarang mah suaranya mantep katanya. Terima kasih ya Kang Paang. Baik, untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di nomor 08111450949.

0: Satu Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dut Dangdut adalah kita. Pendengar, satu informasi, penyanyi dangdut senior Cici Paramida, pendengar, kembali meramaikan industri musik tanah air dengan merilis ulang lagu legendarisnya, yaitu Jangan Tunggu Lama-Lama, dalam versi terbaru bertajuk Jangan Tunggu Lama-Lama 2026, pendengar. Langkah ini dilakukan setelah lagu tersebut kembali viral di berbagai platform media sosial pada awal 2026. Lagu yang pertama kali dirilis pada 1995 kembali menarik perhatian publik melalui berbagai versi remix, kemudian cover koplo, dance challenge, hingga konten nostalgia yang banyak beredar di TikTok dan platform digital lainnya, pendengar. Nah, fenomena tersebut menjadi dorongan bagi Cici Paramida untuk menghadirkan kembali karya ikoniknya dengan sentuhan musik yang lebih modern, pendengar. Untuk dalam versi terbarunya, Jangan Tunggu Lama-Lama 2026 ini mengusung aransemen hipdut yang memadukan unsur hip-hop dan dangdut modern, pendengar. Cici Paramida ini mengaku bersyukur karena lagu yang membesarkan namanya masih mendapat tempat di hati masyarakat lintas generasi. Menurutnya, viralnya kembali lagu tersebut, pendengar, menjadi bukti bahwa karya dangdut era 1990-an tetap relevan hingga saat ini. Kemudian diinformasikan juga ini kolaborasi akan dilakukan. Kolaborasi tersebut menghadirkan maksud kondisi nostalgia yang kuat, pendengar, di mana video klip Jangan Tunggu Lama-Lama 2026 ini dikemas dengan visual yang lebih sinematik dan elegan serta menampilkan gerakan tarian baru karya Ari Tulang yang diharapkan mampu menarik perhatian generasi muda sebagaimana koreografi ikonik Wulan Merindu pada masanya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita ya. Tadi sudah diinformasikan terkait untuk Cici Paramida rilis ulang lagunya yang berjudul Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Sekarang informasi dari dunia dari duo Serigala, pendengar.

ini kembali meramaikan industri dangdut Indonesia dengan single terbaru berjudul Starboy. Setelah lama dikenal lewat fenomena goyang dribble serta lagu-lagu populer seperti Abang Goda dan Baby Baby, duo yang beranggotakan Pamela Savitri dan Mayla Bilkis ini hadir dengan warna musik yang lebih segar dan mengikuti tren masa kini, pendengar. Dikemas dengan nuansa dangdut modern, Starboy menghadirkan perpaduan lirik yang genit, ritme yang energi, serta melodi yang mudah diingat. Formula tersebut menjadi ciri khas duo Serigala sejak awal kemunculannya dan kembali dihadirkan dalam balutan yang lebih relevan dengan selera pendengar saat ini. Lagu ini sendiri ditulis oleh Gian Prayastri Nanda dan Febri Ramadan, dua nama yang sebelumnya dikenal lewat sejumlah lagu viral, dan kolaborasi tersebut pendengar menghasilkan karya yang terasa modern dengan sentuhan musik yang catchy dan mudah diterima pasar dangdut masa kini, pendengar. Melalui Starboy, duo Serigala membuktikan bahwa mereka masih memiliki tempat di industri musik dangdut sekaligus siap memperkenalkan kembali energi khas mereka kepada generasi pendengar yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
3: Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.

Dengar sudah pukul 14:53 waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rama, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Mustafa dan Andika. Pamit undur diri pendengar, dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Gejolak nilai tukar rupiah saat ini diminta disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata Provinsi Banten bakal menggelar Exciting Banten Festival yang dipusatkan di Pantai Palem, Cibereum, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, 27 Juni 2026. Dalam event ini akan ada beragam lomba adu bakat bagi pelajar hingga masyarakat umum di Banten. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses pada portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Wah, tidak terasa ya pendengar, kita sudah ada di hari keempat bulan Juni, bulan ke-6, dan juga gak kerasa karena 6 bulan lagi kita akan menyambut tahun 2027. Wah, cepat sekali ya pendengar. Dan selanjutnya pendengar, tepat di pukul setelah ini ya, pokoknya masih pukul 15 ya, akan kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Asta Cita Nasional yang langsung disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta. Adapun tema yang dibahas kali ini pendengar, mulai dari RRI Palembang dengan kesetaraan gender, kemudian beralih ke RRI Ternate dengan tema kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita, kemudian RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya, dan yang terakhir RRI Mamuju dengan tema menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga, Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
7: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, ke kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu. Sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah jadi menurut Mbak Megin sendiri ini, apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu. Bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh. Kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Ya, urusan depan belakangan.
3: Iya. Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin.

Di pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus Founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have

0: to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu.

Topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 107,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti Relay ya, Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Jakarta ya. Dan semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan serta menginspirasi Anda soal tema kesetaraan gender dan perempuan muda dalam karya maupun pembahasan soal pendidikan, karir, dan diri sendiri. Dan pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari wilayah Serang maupun sekitarnya yang informasinya sendiri telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biar...

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: di kalangan peserta didik ya, atau murid-murid kita di
1: sekolah itu menggunakan

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Dikbud Cilegon minta para guru agar meningkatkan minat baca anak didiknya. Realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.8626 ton. Berikut berita selengkapnya. Dikbud Cilegon minta para guru agar meningkatkan minat baca anak didiknya di sekolah. Rohmanuddin laporkan.
1: Meningkatkan literasi di kalangan peserta didik ya, atau murid-murid kita di Kota Cilegon.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, meminta kepada seluruh guru yang ada di Kota Cilegon agar meningkatkan literasi atau minat baca kepada anak-anak didiknya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mencerdaskan anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terkait hal itu, Heni mengaku pihaknya telah mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan masalah buku mulai tingkat sekolah hingga tingkat kota. Menurutnya, melalui kegiatan lomba membaca buku ini juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam menuju generasi emas 2045. Oleh karena itu, Heni meminta kepada seluruh peserta didik di Kota Cilegon agar memanfaatkan perpustakaan digital maupun perpustakaan daerah yang ada di Kota Cilegon. Dengan demikian, diharapkan minat baca di kalangan pelajar bisa meningkat.
1: Selain itu, bagaimana cara meningkatkan literasi? Salah satunya juga kita mengadakan lomba-lomba ya, kayak FLS 3N juga kan ada sastra ya, kemudian ada menulis. Itu juga salah satu cara bagaimana anak-anak kita bisa meningkat literasinya.
2: Dikatakan Heni, Kota Cilegon masih memiliki tantangan yang besar terkait literasi tersebut. Lantaran minat baca di kalangan pelajar masih minim. Tercatat hanya sekitar 30% pelajar atau remaja yang aktif membaca buku di luar jam pelajaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melapor.
0: Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.8626 ton setara beras atau 3,01 juta ton atau sekitar 75% dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026. Secara khusus di wilayah kerja Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini telah mencapai 69.042 ton setara beras. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kanwil DKI Jakarta serta Kancap Tangerang, Serang dan Lebak dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan cadangan beras pemerintah atau CBP. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pandeglang mengonfirmasi adanya penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 3 orang. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Yang meninggal itu 2 laki-laki, 1 perempuan.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang mengonfirmasi adanya penambahan jumlah jemaah haji asal Pandeglang yang wafat di Tanah Suci Mekah. Setelah sebelumnya dilaporkan 2 orang meninggal dunia, kini tercatat 1 jemaah tambahan berjenis kelamin perempuan diinformasikan tutup usia. Kepala Seksi Haji pada Kantor Kemenhaj Pandeglang, Aden Soli Iskandar mengatakan seluruh kasus kematian yang menimpa para jemaah murni dipicu oleh faktor penurunan kondisi kesehatan dan sarana penyakit. Jemaah perempuan yang baru dilaporkan wafat tersebut diketahui menghembuskan napas terakhir tepat setelah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian inti ibadah haji.
3: Yang meninggal itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Satu dari Jebot, Pak Suntana dari Jebot, Pak Iwan Setiawan Majasari. Iya. Terus yang satu lagi yang terakhir kemarin yang perempuan itu Ibu Fatimah, siapa itu, dari Banjar. Iya, udah itu mah proses armujina juga udah.
4: Aden merinci, identitas ketiga jamaah yang meninggal dunia tersebut terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang berasal dari 2 kelompok terbang atau kloter berbeda. Para jemaah yang berpulang ke Romatullah tersebut diantaranya teridentifikasi atas nama Suntana asal Kecamatan Jiput, Iwan Setiawan asal Kecamatan Majasari, dan Fatimah jemaah perempuan asal Kecamatan Banjar. Dua jemaah laki-laki tercatat sebagai anggota kloter 17, sedangkan satu jemaah perempuan merupakan bagian dari kloter 13. Tim kesehatan haji di Tanah Suci dikatakan Aden terus diinstruksikan untuk memperketat pengawasan medis serta pemantauan kondisi fisik bagi jamaah reguler lainnya yang masih berada di Mekah. Langkah mitigasi ini digencarkan guna mengantisipasi adanya kasus kelelahan akut atau gangguan kesehatan serupa menjelang fase kepulangan. Mengenai jadwal kepulangan rombongan, Aden menyebut dijadwalkan kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Pandeglang akan dimulai secara bertahap pada Minggu 20 Juni mendatang. Rombongan kloter awal dijadwalkan tiba di titik penyambutan Pandeglang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Di tengah pesatnya perkembangan transportasi modern, komunitas sepeda tua di Kota Cilegon terus menjaga eksistensinya melalui berbagai kegiatan dan kebersamaan antar anggota. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sarah Fatmawati.
5: Komunitas sepeda tua atau ontel di Kota Cilegon terus berupaya menjaga eksistensinya di tengah perkembangan moda transportasi modern. Sekumpulan ontel Cilegon atau Sekoci yang berdiri sejak tahun 2006 kini memiliki lebih dari 200 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Kota Cilegon. Penasehat Sekoci, Wanto Siswoyo mengatakan, komunitas tersebut memiliki jaringan yang mencakup sejumlah koordinator wilayah. Keberadaan korwil tersebut memungkinkan anggota tetap aktif mengikuti berbagai kegiatan meskipun memiliki kesibukan masing-masing. Komunitas ini juga rutin menggelar pertemuan mingguan yang dilanjutkan dengan kunjungan ke wilayah anggota lainnya.
6: Nah, kami membentuk semacam perwakilan-perwakilan atau korwil ya, koordinator wilayah itu dari mulai Cilegon Kota, Merak, Anyer, Keramat Watu, bahkan ada juga yang di Mancak atau Lebak Kelapa gitu ya Mas ya, kita mempunyai hampir 11 korwil gitu.
5: Selain agenda mingguan, Sekoci juga memiliki kegiatan bulanan berupa kunjungan wisata dalam lingkup Provinsi Banten. Sementara untuk perjalanan jarak jauh, komunitas biasanya mengikuti agenda nasional maupun internasional yang digelar setahun sekali. Tantangan regenerasi masih menjadi perhatian utama. Mayoritas anggota saat ini berasal dari kalangan usia 50 tahun ke atas yang memiliki kedekatan emosional dengan sepeda sebagai alat transportasi masa lalu.
6: Kami sendiri yang tua-tua mengharapkan istilahnya udah ada regenerasi.
5: Menurut Wanto, komunitas ontel bukan sekedar wadah hobi, tetapi juga sarana membangun solidaritas sosial. Kebersamaan yang terjalin selama bertahun-tahun menjadi modal penting dalam mempertahankan organisasi. Dari Cilegon, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang meminta sekolah swasta menerapkan muatan lokal sebagai bagian pembelajaran dan penguatan karakter daerah. Luzi Astari melaporkan.
7: Wajib sekolah itu menggunakan mata pelajaran bahasa Jasang sebagai mulok gitu di sekolah sekolah.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang meminta seluruh sekolah swasta menerapkan mata pelajaran muatan lokal serta menyelaraskan proses pembelajaran dengan kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kebijakan pendidikan yang berlaku di daerah tidak hanya diterapkan di sekolah negeri, tetapi juga menjadi pedoman bagi sekolah swasta dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Menurutnya, setiap satuan pendidikan tetap dapat mengembangkan program unggulan masing-masing, namun kurikulum nasional dan kebijakan pendidikan daerah harus tetap dijalankan secara bersama-sama.
7: Muatan-muatan lokal yang dibangun di satuan pendidikan di mana lembaga swasta dibangun. Tapi ini harus terarah nih, jangan sampai pelayanan pendidikan pengen terpenuhi, tapi mereka tidak mengikuti arah kebijakan pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
8: Ahmad Nuri menyebut muatan lokal menjadi bagian dari upaya membangun identitas generasi muda Kota Serang, sekaligus memperkuat karakter peserta didik di lingkungan pendidikan. Selain mengikuti kurikulum nasional, sekolah juga diminta mendukung program pembangunan pendidikan yang menjadi visi pemerintah Kota Serang, termasuk mewujudkan Serang Cerdas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang telah mensosialisasikan penerapan muatan lokal dan berbagai kebijakan pendidikan daerah kepada penyelenggara sekolah swasta. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di setiap satuan pendidikan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Piala Dunia 2026 tidaknya menjadi ajang bagi para pemain berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu juga menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang mulai mencari perhatian dunia. Berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026 melansir FIFA, gelandang muda timnas Meksiko Gilberto Mora menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung. Di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko Hugo Sokurek yang berusia 18 tahun 4 hari. Sementara peringkat ketiga ditempati pemain muda Jerman Lennon Kart dengan usia 18 tahun 109 hari. Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain muda dalam daftar tersebut. Dua pemain mereka, Ibrahim Baye dan Bara Saboko Diaye, masuk dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026. Sekian warta berita saat ini. Didikbud Cilegon minta para guru agar meningkatkan minat baca anak didiknya. Realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.8626 ton. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.go.id dan mengakses RRI Digital.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, terdapat pengumuman dari Pengadilan Agama Serang atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Maret 2026 telah memanggil Wahyudi bin Yahya, umur 36 tahun, beragama Islam sebagai buruh harian lepas ya, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang B Pengadilan Agama Serang Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang. Demikian surat panggilan ini dibuat ya pendengar, untuk bisa dihadiri dan ditindaklanjuti.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang perjalanan pulang dari kerja ya, maupun sedang bersiap-siap menyambut suami tercinta gitu ya. Jadi bisa saja kita sambut juga dengan kabar-kabar dari Piala Dunia ya pendengar ya. Tentunya Piala Dunia ini menjadi event yang menggelora karena ditunggu-tunggu untuk semua pecinta sepak bola. Dan ini bisa juga menjadi informasi penting ya untuk suami Anda yang memang minat di cabang sepak bola seperti itu pendengar ya. Dan di sini kalau kita lihat ada juga informasi terkait daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Kita tahu ya pendengar ada juga pemain yang termuda. Nah, ini adalah versi yang tertua pendengar. Dan diketahui penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026. Bahkan saat ini usianya mencapai 43 tahun pendengar. Ini per 11 Juni 2026 itu

senior berpengalaman berbagai negara. Dan tentunya pengalaman ini menjadi kebutuhan penting menghadapi persaingan yang ketat ya dalam turnamen sepak bola dunia. Karena yang ikut bukan hanya 1-2 negara ya, tapi banyak-banyak banget gitu ya. Lalu selanjutnya di posisi ketiga pendengar itu ada Guillermo Ochoa yang berusia 40 tahun 333 hari. Dia merupakan kiper Meksiko pendengar. Kemudian di urutan keempat ada Luka Modric ya, berusia 40 tahun, tapi ini beda dengan Guillermo Ochoa pendengar. Ini 40 tahun 275, sedangkan kalau Guillermo 40 tahun 333. Dan kemudian masih ada lagi yang umur 40, yaitu Edin Dzeko berada pada posisi kelima. Dan usianya nih kabarnya 40 tahun 86 hari tahun ini. Nah kira-kira meskipun bisa dikatakan usianya tua ya begitu pendengar, tapi skillnya ini sepertinya bisa diadu ya. Dari tadi yang sudah disebutkan, kira-kira mana nih jagoan Anda dalam event Piala Dunia tersebut?

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar nomor akun WhatsApp 0858150918 yang mengaku sebagai Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta Tona Hutauruk menghubungi sejumlah pihak meminta sejumlah uang. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id diketahui bahwa nomor yang beredar adalah tidak benar. Tona menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nomor 0858150918. Tona pun mengimbau kepada warga Jakarta untuk tidak merespon nomor tersebut karena disinyalir sebagai modus penipuan yang mencatut dirinya. Masyarakat diimbau untuk tidak merespon nomor tersebut karena termasuk modus penipuan. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar masih membahas soal Piala Dunia ya, bahwa Piala Dunia 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru untuk meningkatkan fair play dan efektivitas pertandingan nih pendengar. VAR diperkuat, protes berlebihan pun disanksi, serta pemborosan waktu diawasi lebih ketat ya pendengar. IFAB menetapkan perluasan fungsi VAR sendiri untuk membantu pengambilan keputusan wasit secara lebih akurat di lapangan pendengar. Dan aturan ini mulai diterapkan pada Piala Dunia 2026 ya. Dan VAR ini dapat membatalkan kartu kuning kedua jika pemain mendapat penilaian berbeda. Dan keputusan tendangan sudut juga dianulir jika wasit terbukti keliru pendengar. Pemain yang meninggalkan lapangan pun yang memprotes wasit terancam kartu merah. Tim yang melakukan protes dengan meninggalkan lapangan pun juga akan dianggap kalah nih pendengar. Di Piala Dunia 2026 nih, wasit diminta lebih proaktif mengawasi pelatih. Instruksi saat pemain cedera dan mendapat perawatan akan diperhatikan. Nah, dari sekian aturan baru Piala Dunia 2026 nih pendengar, bagaimana menurut Anda? Jika Anda memiliki opini soal Piala Dunia ya, yang ada kejutan-kejutannya termasuk aturannya pendengar, silakan langsung saja melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Pendengar, saat lagi, tepatnya pukul 17.50, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin akan menunaikan ibadah sholat maghrib, bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, bisa menepi terlebih dahulu untuk mencari tempat yang aman dan nyaman. Dan selanjutnya, saya masih akan menemani Anda di Banten Sore hingga malam ini.
3: Banten Sore ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, untuk Anda yang sedang menjalankannya ya pendengar. Dan kali ini untuk Anda yang mengikuti berita akhir-akhir ini, bagaimana apakah merasakan keterkejutan gitu pendengar. Tapi kali ini kita akan ke pajak, karena memang pajak ini sudah ada pemberitaan terbaru ya pendengar, soal PPh UMKM. Seperti yang kami lansir dari rri.co.id, pendengar, PPh UMKM ini tidak naik dan pemerintah fokus tutup celah penyalahgunaan insentif. Nah, ini bagaimana berita selengkapnya ya pendengar. Nah, ini menurut Menteri UMKM Mahman Abdurrahman memastikan tarif pajak penghasilan atau PPh final bagi pelaku UMKM ya, dan tarif tersebut tetap sebesar 0,5% dan tidak mengalami kenaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Dan menurutnya, pendengar, regulasi baru tersebut justru bertujuan menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, pendengar, yakni dengan memecah usaha menjadi beberapa badan usaha kecil agar tetap memperoleh fasilitas pajak UMKM. Jadi seperti suatu badan usaha ya pendengar, yang kemudian membagi beberapa usahanya dalam bidang usaha kecil yang kemudian bertujuan agar bisa membayar pajak hanya 0,5%. Dan tujuan dari regulasi tersebut adalah mengurangi bahkan menutup celah tersebut ya pendengar, yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum ya dari pengusaha begitu. Dan dia pun menjelaskan melalui aturan baru tersebut, fasilitas PPh final 0,5% ini diprioritaskan bagi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi pendengar, atau yang benar-benar memenuhi kriteria UMKM dengan offset maksimal 4,8 miliar per tahun. Dan Maman mengungkapkan pada aturan sebelumnya ya pendengar, di sini dilihat dari kondisi lapangan sekali lagi. Kenapa kok bisa hadir suatu aturan ini? Karena sebelumnya banyak perusahaan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan membentuk puluhan CV maupun PT yang kecil. Tujuannya agar tetap menikmati tarif pajak UMKM, padahal skala usahanya ini lebih besar, begitu pendengar. Dan meski demikian, pemerintah tetap memberikan masa transisi bagi badan usaha yang saat ini masih memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM berdasarkan ketentuan lama hingga masa berlaku fasilitas tersebut berakhir.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Pendengar masih membahas soal pajak ya. Kali ini anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban ya meminta Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf bergerak cepat merespon aturan pajak baru ya pendengar. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif yang sedang berkembang pendengar. Dan Putra sendiri menyoroti dampak pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 terhadap pelaku ekonomi kreatif. Kalau tadi itu membahas soal pajak untuk UMKM ya pendengar, kali ini kita beralih ke pajak untuk pelaku ekonomi kreatif ya. Pelaku ekonomi kreatif seperti afiliator maupun influencer maupun content creator ya, karena memang kita sudah masuk ke dalam ekosistem digital pendengar. Dan aturan tersebut dinilai berpotensi menghambat ruang tumbuh usaha kreatif yang baru bertransformasi formal atau berubah menjadi formal ya. Dan menurutnya Kementerian Ekonomi Kreatif harus menjadi pelindung sekaligus jembatan advokasi bagi pelaku usaha. Dan peran tersebut terutama diperlukan bagi pelaku ekonomi kreatif yang masih berada pada fase inkubasi pendengar. Dan legislator dari fraksi PDIP pendengar ya menjelaskan yaitu Putrana Baban sendiri ya, aturan baru ini berdampak langsung pada pelaku usaha mikro dan kecil, dan kondisi tersebut terutama dirasakan pelaku usaha yang membangun badan usahanya bersama investor. Jadi ada penanaman modal maupun dukungan dana di sana ya pendengar. Dan berdasarkan aturan tersebut, usaha berbentuk CV, firma maupun PT menghadapi perubahan sistem perpajakan. Dan sejak hari pertama berdiri pendengar, pajak tidak lagi dihitung berdasarkan omset usaha, dan pelaku usaha kini diwajibkan menerapkan sistem pembukuan normal sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pajak perusahaan selanjutnya dihitung berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh. Berarti perusahaan ini nantinya akan membayarkan pajak sesuai dengan labanya ya pendengar, bukan dihitung berdasarkan omsetnya. Dan dengan diterapkannya sistem pembukaan normal ini, harapannya sistem yang tercatat dalam perpajakan juga pun itu bisa akurat dan transparan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya masih tetap bersama kami ya pendengar di RRI Pro 1 Banten, karena masih akan ada banyak informasi dan musik-musik pilihan yang siap menemani Anda di malam Jumat.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep, gitu dong.
2: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin, IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel tidak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di perbatasan itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Jadi tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu negara pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Oh, itu udah sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya pendengar. Dan setelah ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Islam dengan tema pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah yang disampaikan oleh Haji Ahmad Mufasir. Dan semoga apa yang disampaikan dalam mimbar tersebut bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda ya pendengar dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul Azim. Para pendengar Radio RRI Banten yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal ibadah kebaikan kita untuk bekal pulang kita menuju alam akhirat nanti. Akhirat. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, di mana kita senantiasa terus dituntun untuk menjalankan syariatnya agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Para pendengar Radio RRI Banten yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan tema tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu makna daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Karena memang

Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan suami istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berpikir. Mari kita lihat makna dari istilah-istilah tersebut. Sakinah. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 248, dan ada juga dalam Surah At-Taubah ayat 26 dan Surah Al-Fath ayat 18 dan 26. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Selanjutnya, makna daripada mawaddah. Menurut Quraisy Shihab dalam pengantin Al-Quran menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta, baik dikala senang maupun susah ataupun sedih. Selanjutnya, arti daripada rahmah. Secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu. Sedangkan kasih sayang, rahmah adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia. Pasangan suami istri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

tanpa menyatukan keduanya akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir

pendengar radio RRI Banten yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya harus mengenal ciri-ciri daripada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini, ciri-ciri yang terdapat dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang pertama adalah berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh. Yang kedua, melaksanakan misi ibadah dalam kehidupan. Yang ketiga, mentaati ajaran agama. Karena agama merupakan sumber daripada segala sumber, maka kita harus patuh terhadap ajaran agama. Kemudian saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Tidak ada saling mengkhianati ataupun saling merugikan. Keduanya harus saling cinta mencintai dan sayang menyayangi. Yang kelima, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Saling menjaga kehormatan laki-laki dan saling menjaga kehormatan perempuan. Diibaratkan di dalam Al-Quran bahwa pasangan merupakan sebagai pakaian yang saling menutupi kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Selanjutnya, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. Selanjutnya, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Jika ada permasalahan di dalam keluarga, maka satu sama lain harus menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, meminta pendapat kepada pasangannya. Kemudian selanjutnya, membagi peran secara berkeadilan dalam mendidik anak-anak. Jadi harus membagi peran antara suami dan istri. Kemudian berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah para pendengar Radio RRI Budiman yang berbahagia, yang bisa kami sampaikan. Semoga

satu lagu ya pendengar, dengan Manjada Wajada. Ya, ini sekaligus kata mutiara penutup ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Sekaligus menjadi lagu penutup ya, pesan penutup dari saya. Dan saya Kartika Rami beserta tim teknik yaitu Aji pamit undur diri ya pendengar. Namun jangan khawatir karena selanjutnya ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan karena ini mungkin malam Jumat ya, untuk Anda pendengar bisa juga berdoa, siapa tahu ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa kembali, selamat malam pendengar.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
2: Emang iya?
1: Iya, ini tuh genrenya romans gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
3: Wah, 100 juta rupiah.
1: Coba aku lihat dulu.
3: Jangan. Itu link phishing pasti.
1: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
3: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trisi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar. Dinas Sosial Provinsi Banten melalui Bidang Pemberdayaan Sosial memfasilitasi pembinaan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka sertifikasi yang dilangsungkan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 orang pekerja sosial masyarakat atau PSM se-Kabupaten Tangerang. Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Banten Linda Rohyati menyebut kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM pekerja sosial masyarakat atau PSM di Kabupaten Tangerang. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menekankan bahwa peralatan layanan telekomunikasi di bawah laut harus mendapatkan perawatan yang intensif. Hal ini disampaikan Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital atau Ditjen Infradigi Indra Maulana. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dwi, Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.
3: ...94,9 FM, Top 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengar, senang sekali. Saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten malam ini. Satu lagu dari Nathan Hartono, pendengar pasti ada jawabnya. Sudah menemani Anda ya pendengarnya di Banten malam ini. Dan kami akan terus menghadirkan beragam informasi ya pendengar, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar, karena kami akan adakan satu lagu ya dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

0: ikutan.
1: Setelah gue berkata dari Nikita Willy, aku tetap menanti ya, sudah menemani Anda nih pendengar di Banten malam ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar, di mana informasi ini tentunya juga bisa dapat Anda baca ya di portal berita radio.co.id terkait dengan satu informasi ini pendengar, mengenai Menteri Ekraf di mana seni rupa perkuat budaya Indonesia di dunia. Hal itu pendengar di mana Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Teguh Rifki Harsyah, menegaskan bahwa seni rupa memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Dan tidak hanya itu pendengar ya, seni rupa juga sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekraf saat membuka Art Moments Jakarta 2026 di Jakarta Kamis 4 Juni 2026. Dan

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Take My Breath, pendengar dari The Weeknd, sudah menemani Anda ya di Banten malam ini. Dan kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, pendengar ya. Terkait dengan menang revenge ya, Putri KW tantang Chen Yufei di perempat final Indonesia Open 2020 Fix, di mana tunggal putri 16 besar, Putri Kusuma Wardhania atau di mana bisa disapa Putri KW gitu ya, versus Michelle Lee dengan perolehan skor 12-21, 21-18, dan 21-16. Di mana pertandingan yang berlangsung selama 65 menit di Istora Senayan pada hari ini, pendengar, dengan perolehan hasil yang memuaskan ya. Dan untuk di babak perempat final, Putri akan ditantang oleh unggulan keempat Chen Yufei dari China. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaindonesia.co.id yang tentunya dapat Anda baca selengkapnya dengan judul Menang Revenge, Putri KW tantang Chen Yufei di perempat final Indonesia Open 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Trans 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, DPR RI memastikan pengawasan terhadap tata kelola PGN akan diperkuat menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional atau BGN ke depan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan padang savana di Taman Nasional Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB berhasil dipadamkan. Api berhasil dipadamkan berkat respons cepat tim gabungan yang bekerja di lapangan sehingga api tidak meluas. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Trans 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu berasal dari Coklat ya, mengawali kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pendengar. Dimana di 2 jam ke depan ya, kita akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Ruang Rindu. Untuk mau request lagu-lagu ya pendengar, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami 0811145049, ataupun juga hanya sekedar ingin berkirim salam ya untuk keluarga ataupun teman gitu ya pendengar ya. Kami tunggu pendengar di tepat di pukul hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu berdengar dari Dewa 19, Sinta akan membawamu kembali sudah menemani Anda di Banter malam ini. Ya, betul sekali, Sinta akan membawamu kembali ya pendengar ya. Dan kami masih menunggu pendengar kehadiran Anda yang bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di nomor WhatsApp kami 08111450949. Dan satu informasi pendengar untuk Anda ya, terkait dengan perbedaan introvert, extrovert, dan juga ambivert. Ternyata ada 3 tipe kepribadian utama ya pendengar ya, yang memang masih banyak orang ternyata yang belum memahami tipe-tipe kepribadian yang dimiliki, meski ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Karena setiap orang ternyata memiliki karakter yang berbeda nih pendengar ya, tentu aja gitu ya. Karena mulai terlihat gitu ya, dari yang menonjol hingga ada yang cenderung nyaman berada di balik layar. Tapi sebagian orang aktif bersosialisasi nih pendengar ya, ada juga ternyata yang lainnya ini ternyata lebih pendiam gitu ya, atau berada di antara keduanya. Nah, ada beberapa perbedaan nih pendengar ya, dan juga ciri-ciri dari introvert, extrovert, dan juga ambivert. Jadi seseorang dengan kepribadian introvert ini atau biasa disebut juga kepribadian yang introvert gitu ya, dia menyukai suasana yang tenang dan juga merasa nyaman saat menghabiskan waktu seorang diri. Dan juga ternyata mereka ini cenderung lebih selektif ya dalam berinteraksi, serta tidak selalu tertarik terlibat pada pengalaman sosial baru ya. Dan untuk dalam bersosialisasi di pendengar, introvert biasanya lebih banyak mengamati dan juga tidak terlalu nyaman gitu ya berada di tengah keramaian. Karena karakter ini umumnya ditandai sifat pendiam, menyukai kesendirian, dan juga teliti mengamati lingkungan. Satu lagi pendengar, ini ternyata dia juga menyukai ketenangan ya kalau ada seseorang yang memiliki kepribadian introvert. Dan untuk 2 tipe kepribadian lainnya pendengar akan kami bahas setelah satu lagu pendengar dari Faris RM featuring Neno Warisman, Ada Kasih Untuk Anda. Satu informasi telah kami kutip pendengar dari portal berita rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Di mana kami masih menunggu kehadiran Anda pendengar di 08111450949 ya. Dan kami lanjutkan kembali ya pendengar ya. Masih di terkait dengan kepribadian ya. Ada kepribadian ekstrovert karena ini umumnya berlawanan gitu ya dengan introvert, yang mana seseorang dengan kepribadian ekstrovert ini lebih menikmati interaksi sosial dan juga berbagai aktivitas bersama banyak orang. Dan biasanya mereka ini cenderung antusias gitu ya untuk menjalin pertemanan, mencoba pengalaman baru dan juga merasa nyaman gitu ya berada dalam lingkungan dinamis. Dan untuk dalam kesehariannya, ekstrovert ini biasanya mudah bersosialisasi dan tidak kesulitan membangun komunikasi dengan orang lain nih pendengar. Karena karakter ini sering ditandai rasa percaya diri, menyukai keramaian dan juga aktif ya, dan senang bertemu banyak orang. Dan siapa nih kira-kira pendengar yang di antara Anda gitu ya, yang punya kepribadian introvert kah atau ekstrovert? Dan untuk satu kepribadian lagi pendengar, kita akan bahas ya tentunya ya setelah satu lagu ini, yang mana informasi ini telah kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bisa kelar jalan lingkar selatan, pendengar. Satu lagu dari Phil Collins ya, Take Me Home, sudah menemani Anda di Banten malam ini. Dan kami akan hadirkan satu informasi kembali, pendengar. Masih menyambung ya di berita sebelumnya terkait dengan kepribadian, satu tipe kepribadian nih, pendengar, ada lagi ya. Yang mana ambivert ini merupakan tipe kepribadian yang memadukan karakter introvert dan ekstrovert dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari, di mana mereka umumnya mampu menyesuaikan cara berinteraksi sesuai kondisi sehingga lebih fleksibel saat menghadapi lingkungan yang baru. Dan di dalam beberapa kesempatan ambivert ternyata bisa bersikap aktif ya, tapi di waktu lain lebih memilih untuk tenang. Dan karakter ini juga ditandai kemampuan beradaptasi, nyaman di keramaian, dan juga menyesuaikan diri dengan lawan bicara. Dan satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita.co.id. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, masih ingin bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, pendengar, Anda dapat menyampaikan untuk request-request lagu di tahun 90-an hingga 2000-an, ataupun juga ingin kirim salam di 08111 450 949.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, di mana kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, yaitu tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Yang pertama, tanda-tandanya ini Anda pasti merasa haus gitu ya, pendengar ya. Lalu mulut kering serta nafas tak sedap. Lalu urin juga bisa berwarna gelap nih ya, pendengar ya. Yang keempat, cepat mengalami kelelahan, dan yang terakhir konsentrasi juga bisa menurun nih pendengar ya. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana Anda juga dapat membaca selengkapnya pendengar dengan judul tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresek.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: mărti.
1: Satu lagu pendengar dari Atik Sibi ya, sudah menemani Anda di Banten malam ini. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Yang mana di era digital ini ya, seperti yang kita ketahui, ini kita bergerak cepat gitu ya. Produktivitas juga tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja, tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari ya. Dan pada masa pertumbuhan, produktivitas juga berperan penting dalam membentuk karakter dan juga kebiasaan-kebiasaan positif nih pendengar. Yang mana periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu yang penting ya untuk mengembangkan kemampuan belajar dan juga beradaptasi. Dan ada kebiasaan-kebiasaan kecil pendengar yang bisa membuat hidup lebih produktif ya. Yang pertama, jangan langsung buka gawai atau handphone gitu ya, atau gadget saat bangun, karena ini untuk menghindari gawai sesaat setelah bangun ini dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari gitu ya. Lalu juga ternyata paparan notifikasi dan media sosial ini bisa membuat konsentrasi kita tuh mudah terpecah nih pendengar ya. Lalu minum air putih setelah bangun tidur, ini penting banget pendengar ya. Karena setelah tidur semalaman, tubuh ini kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Meski sederhana, kebiasaan ini juga ternyata memberi manfaat yang baik gitu ya untuk kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Dan yang ketiga, kita bisa membuat daftar prioritas atau to-do list ya, yang mana kebiasaan ini juga dapat membantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif nih pendengar ya. Jadi cukup tuliskan beberapa tugas utama aja gitu ya, agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Dan untuk selengkapnya pendengar, kami akan bahas kembali ya setelah lagu yang kami akan udarakan sesaat lagi. Satu informasi telah kami kutip pendengar dari portal berita dari .co.id.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Masih di area per satu Banten, pendengar. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya, pendengar ya, yang mana ada beberapa kebiasaan kecil yang perlu kita coba gitu ya untuk tetap produktif ya. Selanjutnya ada Anda dapat mengerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu nih pendengar ya. Setelah to-do list nih, biasanya kita udah tahu gitu ya, urutan-urutan mana yang tugas-tugas mana yang harus kita kerjakan lebih dulu ya, yang mana yang paling penting ya. Lalu juga kita bisa berolahraga gitu ya. Olahraganya singkat aja gitu pendengar, karena ini juga bisa menambah fokus ya. Dan olahraga ini juga ternyata dapat membantu suasana lebih tetap positif gitu ya. Lalu yang terakhir, bisa meluangkan waktu untuk refleksi. Wah, ini penting banget ya pendengar ya. Dan hal itu pendengar, dimana kebiasaan kecil ini yang kita lakukan konsisten tentunya juga bisa membawa dampak yang positif dalam jangka panjang. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal btri.co.id.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Masih di jalan dari Jalan Lingkar Selatan Pringgar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan ada beberapa alasan ya. Orang sering menonton film yang sama berulang kali. Yang pertama, pengen merasa nostalgia gitu ya dengan adegan film. Lalu yang kedua, aktor-aktris yang berperan adalah idola mereka gitu ya. Lalu ini alasannya karena menyuguhkan alur cerita yang menarik dan juga ada pesan moral yang mendalam nih pendengar ya. Lalu juga ternyata filmnya ini ternyata pernah memiliki kenangan manis gitu ya saat menonton film tersebut gitu pendengar. Wah. Terus yang selanjutnya, karena memang belum puas ya, ada beberapa bagian ternyata belum dipahami, makanya nontonnya berulang gitu ya. Lalu yang terakhir, karena filmnya memang bagus dan tidak membosankan. Jadi ada beberapa hal gitu ya pendengar ya, yang mana ada orang yang sering nonton film yang berulang ya, film sama yang berulang. Dan satu pendengar, itulah benar salah satu informasi terakhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 23 lepas 44 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Saya Tri Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Aji, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Kadang hidup membawa kita pada hari-hari yang berat. Rencana gagal, harapan tertunda, dan hati terasa lelah menghadapi kenyataan. Namun, ingatlah satu hal. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Ada kata mutiara yang berkata, kesulitan adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Mungkin malam ini kamu merasa belum cukup kuat, tapi sejatinya kamu sudah melewati banyak hal yang dulu juga terasa mustahil. Jangan takut pada proses, karena setiap luka mengajarkan kedewasaan dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya. Pejamkan mata malam ini dengan rasa syukur, sebab kamu masih bertahan, masih berusaha, dan itu sudah luar biasa. Selamat malam, semoga esok datang dengan kabar baik dan hati yang lebih tenang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di Banten pagi ini saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2026 pendengar. Dan saya Bram Adi akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan ya informasi-informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar, pagi ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda, Rindu Syekh Ali Jaber dengan Al-Baqarah. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

0: صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun, Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update berita terkini seputar Banten dan seputar olahraga pendengar dalam Warta Berita. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional.

0: internasional dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Saya menyediakan dua tempat di depan sejak keberangkatan orang tua. Hari
1: diskusi dengan pedagang, terutama kaitan.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, revitalisasi Pasar Keranggot Kota Cilegon dijadwalkan Desember 2026 mendatang. Dinsos Banten sertifikasi 50 pekerja sosial masyarakat Kabupaten Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya. Revitalisasi Pasar Keranggot Kota Cilegon dijadwalkan Desember 2026 mendatang dengan melibatkan pihak swasta. Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan revitalisasi Pasar Keranggot dapat dilakukan Desember tahun 2026 ini dan selesai dilakukan April 2027 mendatang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon Didin S. Maulana menyampaikan, luas lahan Pasar Keranggot Kota Cilegon 4,4 hektar dan mampu menampung sebanyak 2.500 kios pedagang. Didin menyatakan, untuk merevitalisasi Pasar Keranggot ini, pihaknya telah melakukan sayembara desain dan sistem pengelolaan Pasar Keranggot Kota Cilegon. Dengan demikian, maka untuk melakukan revitalisasi Pasar Keranggot itu, pihaknya tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Pemkot Cilegon, melainkan menggunakan pihak ketiga yang siap mengelola pasar tersebut. Dikatakan Didin, saat ini sudah ada pihak ketiga atau pihak swasta yang siap mengelola Pasar Keranggot, sehingga pihaknya menargetkan revitalisasi Pasar Keranggot ini dapat dilakukan paling lambat awal Desember 2026 ini.
2: Pada pedagang, kita sedang mendata ulang, terus kita juga diskusi dengan pedagang, terutama kaitan nanti harga sewanya setelah kita remajakan. Tentunya akan ada kenaikan dari harga yang sekarang, tapi kita jangan sampai membebankan kepada pedagang.
1: Dikatakan Didin, untuk merevitalisasi Pasar Keranggot, pihaknya telah menyiapkan dua konsep yakni satu lantai dan semi basement yang semuanya dilakukan dengan tema menguatkan kebersihan untuk kenyamanan pengunjung dan pedagang pasar. Selain itu, melalui revitalisasi ini juga dapat menjaga eksistensi pasar tradisional sebagai urat nadi perekonomian masyarakat agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah persaingan pusat perbelanjaan modern. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Dinas Sosial Provinsi Banten melalui Bidang Pemberdayaan Sosial memfasilitasi pembinaan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka sertifikasi yang dilangsungkan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 orang pekerja sosial masyarakat se-Kabupaten Tangerang. Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Banten, Linda Rohyati mengatakan sebanyak 50 orang ini berasal dari masing-masing kecamatan yang telah ditunjuk dari setiap desa untuk mewakili. Linda menyebut kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM, pekerja sosial masyarakat atau PSM, di Kabupaten Tangerang. Dengan harapan PSM ini memiliki integritas yang tinggi, memiliki daya saing, dan juga sanggup memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memang perlu kita rengkuh dengan jiwa sosial. Melalui kegiatan ini pula, kata Linda, dapat menumbuhkan dan menguatkan sinergi antara Pemprov Banten dengan Kabupaten Tangerang. Harapan yang diinginkan sinergitas dan kolaborasi Pemprov Banten dengan Kabupaten Tangerang selalu harmonis, sinergi dan terus berkolaborasi untuk mencetak kualitas SDM di Kabupaten Tangerang. Peringatan Hari Sepeda Sedunia 2026 menjadi momentum untuk mengampanyakan penggunaan transportasi ramah lingkungan di berbagai daerah. Bramadi melaporkan.
3: Bekerja menggunakan sepeda menuju ke tempat kerja.
4: Peringatan Hari Sepeda Sedunia 2026 menjadi momentum untuk mengampanyekan penggunaan transportasi ramah lingkungan di berbagai daerah. Di Kota Cilegon, komunitas sekumpulan Ontel Cilegon atau Skoci terus mengajak masyarakat menjadikan sepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus sarana transportasi yang berkelanjutan. Penasehat Skoci, Wanto Siswoyo, mengatakan peringatan Hari Sepeda Sedunia yang jatuh setiap 3 Juni semakin mendapat perhatian di Indonesia.
3: Ada yang back to work atau bekerja menggunakan sepeda menuju ke tempat kerja atau dan lain sebagainya. Bahkan Pemkot Cilegon udah mulai ya setiap hari Jumat karyawan Pemkot itu udah harus memakai sepeda. Gitu.
4: Menurutnya sejumlah pemerintah daerah telah memulai kebijakan yang mendukung penggunaan sepeda, salah satunya melalui program bersepeda ke kantor atau bike to work. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi polusi sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat. Komunitas Koci sendiri turut meramaikan peringatan Hari Sepeda Sedunia dengan mengikuti kegiatan internasional sepeda tua yang berlangsung di kawasan Prambanan, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diawali perjalanan jarak jauh dari Mercusuar Anyer menuju lokasi acara. Sebanyak 10 pesepeda dari Cilegon menjadi tim inti yang berangkat pada 13 Mei 2026. Dalam perjalanan, rombongan terus bertambah karena bergabungnya komunitas-komunitas sepeda tua dari berbagai daerah yang dilalui. Wanto menilai, tingginya partisipasi komunitas menunjukkan sepeda masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Selain menjadi sarana olahraga, sepeda juga mampu mempererat hubungan sosial antar komunitas dari berbagai wilayah. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap budaya bersepeda semakin kuat, baik melalui kebijakan penggunaan sepeda secara rutin maupun penyediaan jalur khusus yang aman bagi pesepeda di kawasan perkotaan. Dari Cilegon, Bram Adi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang merealisasikan ambulans dan musola untuk Rusunawa Margaluyu guna mendukung layanan kesehatan dan kebutuhan darurat warga Kasemen. Lucia Astari melaporkan.
5: Kebutuhan ambulan yang selama ini diharapkan penghuni Rusunawa Margaluyu Kota Serang akhirnya direalisasikan pemerintah Kota Serang. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung layanan kesehatan warga yang selama ini masih mengandalkan puskesmas terdekat saat kondisi darurat. Harapan tersebut kini mulai terwujud. Pemerintah Kota Serang telah mengirimkan ambulans untuk melayani kebutuhan kesehatan penghuni Rusunawa Margaluyu yang saat ini dihuni lebih dari 120 kepala keluarga. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, selain ambulans, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan musola permanen sebagai fasilitas penunjang bagi penghuni Rusunawa Margaluyu.
6: Musola juga sudah pasti itu akan dibangun di bulan Oktober ya, lambatnya November sudah selesai itu ya, bisa digunakan oleh masyarakat Rusunawa di sana. Dengan masyarakat bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman, termasuk fasilitas kesehatan, salah satunya ketika ada masyarakat yang jatuh sakit yang harus dirujuk, ambulannya sudah siap untuk membaca bila di sana.
5: Penghuni Rusunawa Margaluyu 4 sebelumnya menyampaikan harapan penyediaan ambulan karena akses menuju fasilitas kesehatan yang dinilai cukup jauh.
7: Ini keterbatasan, jarak juga, kita puskesmas, takut hujan apa gitu. Kami sangat berharap gitu kalau memang ada fasilitas yang diberikan untuk warga Rusunawa itu terkait unit ambulan.
5: Saat ini, penghuni Rusunawa Margaluyu didominasi warga hasil relokasi dari kawasan Sukadana dan Padek. Warga yang masuk dalam program relokasi tersebut masih mendapatkan pembebasan biaya sewa selama 2 tahun. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Tradisi menyediakan air minum dan makanan gratis di pelataran rumah warga kini marak menghiasi sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang sebagai simbol sedekah untuk mendoakan jemaah haji yang tengah beribadah di Tanah Suci. Ridwan Maulana melaporkan.
8: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun 2026. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Anak jamaah haji asal Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Ahmad Nopandi Haris menjelaskan, keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis, tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
9: Menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Ya. Kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
8: Pengisian ulang pasokan logistik di pinggir jalan dilakukannya setiap waktu agar tidak mengalami kekosongan. Selain air minuman, setiap pagi Ahmad menyiapkan makanan ringan dan buah-buahan di siang hari dan juga sore hari untuk para pejalan yang memerlukan.
9: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah disananya kayak gitu kalau di sini, tiap ada yang berangkat haji pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
8: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Pengalaman mencicipi hidangan di tepi jalan dirasakannya sangat membantu bagi kaum musafir.
10: Ya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngelihat yang apa minuman makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
8: Keberadaan tradisi ini dinilainya sangat efektif mengeringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus. Pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buahan segar dirasakannya dapat mengganjal perut sesaat dalam perjalanan yang melelahkan. Budayawan Banten, Rohendi memaparkan, kebiasaan menyediakan konsumsi di teras rumah merupakan bagian dari akar jati diri masyarakat suku Sunda yang mendiami wilayah Banten sejak era sebelum Kesultanan. Nilai-nilai lokal ini kemudian mengalami proses sinkretisme yang kuat dengan ajaran Islam karena muatannya mengandung unsur sedekah dalam bentuk membantu atau silih asah, silih asih, dan silih asuh.
11: Awalnya juga sebelum berangkat haji, itu ada juga selamatan kalau di Banten itu. Mereka ngundang warga, ngundang saudara, ngundang siapapun seperti hajatan, datang dan berikan doa. Lalu selama dia pergi, itu membuat tempat minuman di depan rumahnya, di gerbangnya, bahkan di pinggir jalan, menyiapkan air yang digenti setiap hari. Nah, dengan harapan kalau banyak yang meminum, itu akan membuat dingin para empunya yang melakukan ibadah haji.
8: Menurutnya, ada keyakinan di tengah masyarakat yang meyakini bahwa berkah dari doa yang meminum air tersebut akan memberikan kesejukan bagi jamaah haji yang sedang menghadapi cuaca panas di Arab Saudi. Eksistensi tradisi berbasis kearifan lokal ini dinilainya berdampak baik dan perlu tetap dijaga di tengah tantangan arus modernisasi. Pola akulturasi positif dari keramahan dalam menawarkan hidangan kepada para pelintas jalan disebutnya mencerminkan tingginya nilai keluhuran budi pekerti masyarakat religius yang membuat ritual keagamaan di tingkat daerah bertransformasi menjadi kebudayaan yang dinamis dan dirindukan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, ganda putri Indonesia Amalia Cahya Pratiwi, Siti Fadia Silva, Ramadanti melangkah ke perempat final Indonesia Open 2026. Tiwi Fadia mengalahkan wakil Hong Kong secara straight set 21-19, 21-18. Kedua ganda bertanding selama 42 menit di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026. Pertemuan perdana ini meski berjalan ketat dimenangkan pasangan Indonesia dengan meyakinkan. Sekian warta berita saat ini. Revitalisasi pasar Keranggot Kota Cilegon dijadwalkan Desember 2026 mendatang. Dinsos Banten sertifikasi 50 pekerja sosial masyarakat Kabupaten Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: berat kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Nyala. Nyanyi langsung bareng Bernadia.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan ya, untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banten yang berlaku pada hari ini. Dan saat ini sudah tersambung ya dengan perakirawan dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Bapak Ilham. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Bisa langsung disampaikan untuk informasi perakiran cuaca hari ini, Pak.
2: Baik. Baik, selamat RRI mungkin ada berada. Sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Banten hari ini Jumat 5 Juni 2020. Secara umum untuk pagi hari kita perakirakan sebagai besar provinsi Banten dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, dan untuk potensi berawan kami pantau saat ini sejauh ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kota Serang, dan Kabupaten Lebak. Sementara untuk wilayah lain cenderung cerah berawan. Untuk siang hari menjelang sore harinya masih terdapat potensi hujan dengan karakter lokal di wilayah Provinsi Banten, meliputi wilayah di Kabupaten Serang bagian utara dengan potensi hujan sedang, di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, dan di Kabupaten Pandeglang bagian utara dan Kabupaten Lebak bagian timur, dengan potensi hujan ringan di wilayah lainnya seperti di wilayah Kabupaten Lebak bagian selatan, di sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang, di sebagian besar wilayah Kabupaten Serang bagian selatan pada sore menjelang malam harinya. Sementara untuk malam harinya masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah seperti di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, kemudian di Kabupaten Pandeglang dan di Kabupaten Lebak bagian timur. Sementara untuk dini harinya kami memantau adanya potensi hujan di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara serta Kabupaten Serang bagian utara. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Mungkin yang dapat kami sampaikan terkait peringatan dini untuk hari ini adalah harap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang cenderung berdurasi singkat yang dapat berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu, kami juga melihat adanya potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Serang bagian utara dan Kabupaten Tangerang bagian utara untuk hari ini. Selain itu juga, untuk potensi tinggi gelombang, kami melihat adanya potensi gelombang dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang dalam kategori sedang di perairan utara Tangerang. Berikut informasi dapat kami sampaikan. Mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tekankan adalah mungkin beberapa masyarakat bertanya ya mungkin kan sekarang dalam sudah musim kemarau atau belum di sebagian wilayah Provinsi Banten memang sudah musim kemarau. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan sama sekali. Ada hujan namun dengan relatif intensitas yang jauh lebih sedikit dibanding musim penghujan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, mungkin atau sobat ingin bertanya-tanya, dapat mengunjungi sosial media kami di @BMKG Wilayah 2 ataupun bergabung di grup WhatsApp kami di grup Info Cuaca Banten yang linknya dapat diakses melalui Instagram kami. Mungkin berikut yang dapat informasikan. Berikut informasi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Pak Ilham. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar laporan cuaca ya yang disampaikan oleh perakirawan dari BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar masih di Banten Pagi ini bersama saya Bram Adi ya, dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai tingkat okupansi rute Rangkas Bitung menyentuh 161% sehingga sistem daya listrik aliran atas diperkuat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume pelanggan yang terus tumbuh sangat pesat setiap tahun. PT Kereta Api Indonesia mencatat pengguna rute tersebut mencapai 77.552.000 lebih pendengar dan sepanjang tahun 2025. Operator kereta merilis data pertumbuhan penumpang tersebut secara resmi pada Kamis 4 Juni 2026. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menjelaskan tingkat kepadatan tinggi dipengaruhi keterbatasan sarana serta infrastruktur. Kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus dilakukan untuk mempercepat modernisasi pada lintasan Rangkas Bitung. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah

menambah 11 gardu traksi untuk memperkuat pasokan daya listrik. Penguatan sistem kelistrikan tersebut sangat penting untuk mendukung operasional rangkaian dengan stam formasi 12 kereta. Saat ini daya listrik lintas Rangkas Bitung hanya 3.000 volt, sedangkan rute Bogor sudah 4.000 volt. Perbedaan kapasitas kelistrikan itu menyebabkan rangkaian panjang belum dapat dioperasikan secara optimal pada jalur tersebut. Dan pendengar, demikian informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita, dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.